0: mudah-mudahan di tanggal 20 mudah-mudahan Juli ya sekarang.
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininger Rudiasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru. Koordinasi.

0: nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu seluruh anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta dan Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
6: Seluruh

0: sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
1: Komisi B Bidang Pemerintahan dan Dinas Pertanakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan mengindikasikan belum maksimalnya atas kerja dan kinerja pelaksanaan program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak tetapi juga menambah jumlah peternak, regenerasi peternak melalui percepatan program kuliner.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
2: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami, bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
0: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
3: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anu Kusuma.
4: Harga

0: kilogram naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemundang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
1: Harga telur sekarang mulai naik, Pak.
2: Mulai naik?
1: Ya.
2: Dari berapa ke berapanya?
1: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Ya.
2: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
1: Ya.
2: Nah, itu karena apa, Mas?
1: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu kebuk, Mas, gudangnya.
2: Oh.
1: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
2: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
1: Ya, bertahap stabil.
0: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
3: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
2: Perhatikan ya tadi.
3: Ya, perhatikan. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
0: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Arang Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
5: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
7: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
6: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
8: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
6: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Gol! Ada Nicolas Raskin umpan ke Melo. Ada Nicolas dan gol! Antipasi dan pendengar gol!
12: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaer setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
13: Tentu senang saja sampai sekarang pun masih masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
12: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
13: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
12: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
1: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
1: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
3: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Toton Karibo ya, featuring Wiz Becker dengan Ngapain Repot. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 9.39 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk kalian yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat berakhir pekan, selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda ya. Semoga hari ini liburan Anda menyenangkan. Untuk yang masih beraktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga segala pekerjaan dan hal-hal yang kita lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Baik, kami lanjutkan alam musik dan informasi pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang akan saya share untuk Anda. Baik, kami lanjutkan dengan lagu hiburan. Ada Wiz Becker menemani spesial untuk Anda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, nggak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih
2: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
4: Sabar dong, itu baru kuning, udah klakson aja.
5: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
4: Apa lo, mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Yah, ya, malah kabur, cemen.
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
5: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim nasional Norwegia melakukan perpindahan hotel secara mendadak menjelang menghadapi Inggris pada laga perempat final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Minggu 12 Juli 2026. Keputusan tersebut diambil setelah para pemain ini mengeluhkan kondisi akomodasi yang dinilai kurang mendukung persiapan tim mereka. Dan melansir dari Al Jazeera, Norwegia sebelumnya mencuri perhatian setelah menyingkirkan Brazil dengan skor 2-1 untuk memastikan tempat di perempat final. Sementara itu, Inggris ini melangkah ke 8 besar usai mengalahkan Meksiko 3-2 dalam pertandingan yang dipimpin oleh Harry Kane dan koleganya. Dan skuad Norwegia hanya menginap satu malam ternyata di Dalmar Hotel Fort Lauderdale. Ya, aduh, bagaimana ini pronunciation-nya? Ya, pokoknya di situ dia hanya menginap satu malam sebelum memutuskan pindah. Dan para pemain ini dikabarkan terganggu oleh kebisingan akibat proyek pembangunan yang berlangsung di sekitar hotel. Kapten Norwegia Martin Odegaard ini mengatakan bahwa perpindahan tersebut dilakukan demi memastikan tim memperoleh kondisi terbaik menjelang laga penting. Dan manajer logistik tim Norwegia, Truls Dehli, mengaku proses perpindahan memang tidak mudah, namun keputusan itu merupakan keinginan para pemain. Ia menjelaskan tim pendukung berhasil menyelesaikan seluruh proses pemindahan hanya dalam waktu sekitar 2,5 jam. Menurutnya, menjaga suasana tim tetap nyaman itu menjadi prioritas utama menjelang pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola Norwegia. Laporan beIN Sport menyebut bahwa perpindahan hotel juga dipengaruhi oleh persoalan kebersihan di akomodasi sebelumnya. FIFA dikabarkan merespon cepat dengan memfasilitasi perpindahan dan menanggung sebagian besar biaya relokasi. Striker Norwegia Erling Haaland ini mengatakan keputusan tersebut diambil agar seluruh pemain dapat fokus sepenuhnya menghadapi laga kontra Inggris. Ia menambahkan bahwa proses perpindahan memang berlangsung cukup rumit, namun seluruh pemain kini merasa lebih nyaman tentunya ya. Dan sebelumnya sempat beredar laporan mengenai beberapa anggota tim Norwegia yang dikabarkan mengalami sakit. Namun pelatih kepala Stel Solbakken ini membantah kabar tersebut dan memastikan kondisi skuad tetap terkendali menjelang pertandingan perempat final melawan Inggris. Ya, nanti ini ya pertandingannya antara Norwegia Inggris itu dini hari nanti jam berapa ya kalau tidak salah. Dan pastinya ini sangat ditunggu-tunggu ya pendengar, bagi Anda atau kita semua pecinta sepak bola. Ya, Norwegia melawan Inggris Minggu 12 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti. Wih, seru. Oke deh, mumpung libur mungkin bisa nanti ya nonton bareng bersama teman-teman Anda mungkin atau keluarga Anda. Kami juga akan nonton bareng nanti di sini. Dan tentunya dengarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia di RRI Nabire di 97,6 dan 96,8 MHz. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Tompi, Sedari Dulu, spesial untuk Anda.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
3: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya diupdate?
4: Iya dong.
3: Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan keputusan itu diumumkan Kejaksaan Agung pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, pengunduran diri itu diterima pada hari ini dan menurutnya langkah tersebut menjadi bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum. Meski terjadi pergantian pejabat, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan normal. Seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disebut tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan masyarakat diminta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak. Sehari sebelumnya, Febri Adriansyah mengakui rumah yang digeledah penyidik di kawasan Sentul merupakan miliknya dan pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai penggeledahan Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya. Febri juga menanggapi temuan uang dan emas 74 kg di dalam rumah tersebut dan ia menegaskan seluruh aset memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dan informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Kami lanjutkan dalam musik dan informasi pendengar. Ada Laki-Laki Sedap, Waina Pire, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Psst. Hey. Mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
7: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
6: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
7: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
6: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
7: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
6: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
7: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus musuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di Nabire Lintas Siang di hari Sabtu, weekday ya, 11 Juli 2006, bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada Bung Sugiano di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Siang di hari ini hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nantinya, dengan berbagai program acara yang kami hadirkan. Temani hari Sabtu Anda. Pendengar, jalan pukul 12 tepat nantinya di acara musik tradisional dan budaya. Kembali kami temani Anda dengan berbagai informasi terupdate terkini yang kami kutip dari berbagai portal resmi. Dikabarkan pertandingan perempat final Piala Dunia 2006 di Stadion SoFi Los Angeles, California pada Sabtu 11 Juli 2006 pagi, ya tadi pagi, menyajikan duel sengit antara Spanyol dan Belgia. Spanyol akhirnya sukses memastikan tiket ke babak semifinal setelah meraih kemenangan dramatis 2-1. Sorotan utama tertuju pada Magis Michael Merino yang kembali muncul sebagai pahlawan di menit-menit krusial babak kedua. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Spanyol langsung mendominasi penguasaan bola. Tekanan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-30. Berawal dari umpan Lamine Yamal kepada Dani Olmo yang tendangannya sempat ditepis oleh Thibaut Courtois. Bola liar kemudian jatuh tepat di depan Fabian Ruiz dengan tenang menceploskan bola ke gawang Belgia. Belgia yang mengandalkan kedisiplinan dan serangan balik merespon dengan cepat pada menit ke-41. Umpan silang dari sisi kanan yang dilepas Timothy Castagne berhasil disambut sundulan sempurna oleh Charles de Ketelaere. Skor 1-1 pun menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Pertahanan Belgia sambil solid dalam meredam gempuran La Furia Roja, bahkan memaksa Spanyol kesulitan menembus kotak penalti. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, pelatih Luis de la Fuente mengambil keputusan strategis dengan memasukkan Mikel Merino pada menit ke-85 menggantikan Dani Olmo. Hanya butuh 3 menit di lapangan, Merino kembali menunjukkan tuahnya. Pada menit ke-88 ia mencetak gol kemenangan setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan jarak jauh Pau Kubarsi yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh kiper pengganti Belgia Sene Lammens. Kemenangan ini membawa Spanyol melaju ke babak semifinal untuk menghadapi lawan berat, yaitu Prancis.
2: Siap-siap berarti, lampu kuning
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
3: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
0: Nabire, siang ini.

0: relas pemberitahuan putusan Fresnek kepada tergugat nomor 4 garing PDT3 garing 2026 garing PNAP tanggal 8 Juli 2026 dari Indra Buhari Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire. Ditujukan kepada Ritra Yanti Yunita Sapitu, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Surabaya, RT 003 RW 008, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan saat ini tergugat sedang berada di Kupang NTT, di Jalan Netneo RT 25 RW 10, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 4 garing PDT3 garing 2026 garing PNAP tanggal 8 Juli 2026 dalam perkara antara Deni Siregar sebagai penggugat lawan Ritra Yanti Yunita Sapitu sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan Fresnek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Deni Siregar dan tergugat Ritra Yanti Yunita Sapitu yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pendeta Lambert Herlan Erari STH pada tanggal 16 Agustus 2015. Perkawinan telah dicatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104 garis datar KW garis datar 29062018 garis datar 0005 tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 29 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu 1. Aprilia Sari Solagracia Siregar lahir di Nabire pada tanggal 8 April 2015. 2. Akasia Brigit Aharon Siregar lahir di Nabire pada tanggal 15 Desember 2017. Kedua anak tersebut yang masih di bawah umur berada dalam hak asuh penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri. 5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 6. Mewajibkan penggugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp914.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya mereka. Relas pemberitahuan putusan tertanggal 8 Juli 2026, nomor 4 garing PDT-3 garing 2026 garing PNAP, Jurusita, tertanda Indra Buhari.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam jumpa dengan RRI Pro Satu Nabila di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Manu Samberi dan juga ada rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga ya dari Pro 3 Jakarta. Apa kabar Anda di hari ini yang masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabila melalui radio kesengan Anda ataupun juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital ya. 0984-22-074 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya, Kak Mano.
0: Selamat siang kembali orang Karadin 1. Selamat siang, Mama Bagus.
1: Siang kembali, Kak Mano. Saya mengucapkan selamat siang, selamat bertugas, ya selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Jangan rezekinya, jangan lupa santap siangnya.
0: Siap.
1: Tuhan selalu memberkati keluarga, Kak Mano.
0: Kasih.
1: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Papua.
0: Yang mana?
1: Judulnya Insos Kofiao.
0: Insos Kofiao, siap.
1: Salamnya yang jauh dulu yang di Timika sana, putra putri Komoro, semoga sudah pulang dari Kediri Jawa Timur. Terus buat putra putri Rio 9, putra putri Intan, putra Ronggaiwa, putra Wanggiri, putra Oseng, Paman Yoteni, Pakde Arema, Bung Aku Diomi, terus buat Inso Sambi, putri koridor Masumarum Brawer, Amo, Bapak Jan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang, sehat selalu.
0: Iya. Amin.
1: Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Mama Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Terus yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada putra tunggal Mas Waro sama Mama Rendinya. Terus buat Bapak dan Mama Teguh, Mama Siva, Mama Wahyu, putra Arema di Ren, Bapak Sudarwanto di SPC, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Tak lupa juga buat yang di Manado sana, Nona Vika. Terus buat Bunda El, ya Jambi ada Teh Jamila, buat Teh Amel, Abang Nasrun, terus Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat di Jakarta sana ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mas Argeri, di Bali sana ada Bapak Nyoman, di Tapanuli ada Bang Ruhu, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Ibrahim, Abang Samsul, Abang Rizky, semua-semua ucapannya selamat siang, sehat, menyertai selalu.
0: Amin.
1: Terus buat yang di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, terus Mama Vero di Biak, Ibu Rusi, Pemalani di Arui, ucapannya juga selamat siang. Di SD2 ada Putra Menao. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Manonya. Lagunya ya, ditunggu, jangan lupa dikembalikan, terima kasih.
0: Kembali kasih juga buat orang Karadiri 1. Ada Mama Bagus yang sudah membuka pertemuan kita bersama di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Akan ada beberapa teman-teman yang berasal ya, teman-teman daerah, berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dan juga kami hadirkan beberapa informasi terkait dengan tradisional dan budaya Indonesia ke ruang dengar Anda. Menemani siang hari Anda dalam beraktivitas tentunya. Apa yang dilaksanakan di siang hari ini hingga di pukul 12.04 menit waktu Indonesia Timur siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mendengar beragam event menarik akan tersaji di Jawa Barat sepanjang Juli 2026. Event tersebut terdiri dari beberapa kategori seperti musik, budaya, festival hingga olahraga. Kemeriahan diawali dengan festival batik, bordir, dan tenun, ya, Legenda Wastra Nusantara 2026, yang digelar di Kota Bandung dari 1 hingga 5 Juli 2026. Kegiatan ini menarik bagi pecinta kain tradisional Indonesia. Masyarakat umum juga bisa datang melihat pameran karya batik bordir serta tenun dari berbagai daerah. Bagi penikmat atraksi budaya, bulan ini juga terdapat sejumlah kegiatan mulai dari Serentawan Kesepuhan Sinar Resmi, Serentawan Kesepuhan Cipta Mulia, dan beberapa lainnya. Ada juga Festival Kreasi Pagelaran Seni Budaya yang diadakan di Teater Tertutup Taman Budaya pada 14, 21, dan 28 Juli 2006. Hingga di penghujung bulan terdapat keseruan di Garut International Kite Festival dan Festival Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya. Dengan beragam pilihan event unggulan, ya, masyarakat dapat menikmati perjalanan wisata yang menggabungkan tradisi, hiburan, olahraga, kuliner hingga ekonomi kreatif dalam satu rangkaian kalender kegiatan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Nabire siang ini.

Ampar-ampar pisang adalah lagu khas dari daerah Kalimantan Selatan berbahasa Banjar, ciptaan Hamiedan Aceh. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas, dan lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam suatu permainan. Saat bermain, diiringi dengan lagu Ampar-ampar Pisang, diikuti oleh beberapa anak sambil bernyanyi. Dan seiring berakhirnya lagu, anak terakhir disentuh. Kemudian, anak tersebut melipat kakinya ibarat kaki yang buntung karena digigit bulus dan kalah dalam permainan. Lagu Ampar-ampar Pisang menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka menyusun buah pisang yang mulai masak. Kalaupun sudah masak dan hanya sebiji, anak-anak mengerumuni pisang tersebut dan memakan pisang dengan lahap seperti api memakan batang kayu.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, lagu dari Maluku asal Ale Monanti mengakhiri menutup acara kita di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam acara ini dari awal hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat siang bagi Anda sekalian yang mendengarkan siaran kami. Dan tentu saja kami ajak Anda sekaligus kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Masih ada beberapa acara lagi, antara lain ada Pro Dangdut nanti selepas dari penyampaian warta berita dinamika olahraga.
1: Nabire siang ini.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Pertandingan ini 7.
2: Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
4: Itu artinya nomor gimana tadi? Awan,
2: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya, Bang. Karena prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang, ya kerja saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan.

0: Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
2: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. Pertama-tama
3: terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Iga Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama dua musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobdi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya baik, pendengar RRI Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 13:35 waktu Indonesia Timur. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya bersama saya Manu Samberi Pinyaranda dan juga rekan Ferdinand Silahai di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nantinya. 0984-22074 dan juga di via WhatsApp ya. 0813-5494-419 dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Bang Luhut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita live. Gimana kabar?
0: Kabar baik. Di ya, Nabire.
1: Kabar baik, kabar sehat. Cuacanya di sini juga cerah.
0: Waduh, hampir sama ini. Di ya. Nabire tidak ada awan ya. Cerah.
1: Beneran. Semangat ya, sudah
0: gitu. Iya.
1: Selamat berakhir pekan ya, Lai ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Iya.
1: Itu kalah ya, Belgianya juga.
0: Belgia.
1: Aduh, padahal aku dukung Belgia.
0: Oh gitu.
1: Ya, tidak bisa lagi.
0: Berarti, bukan Spanyol.
1: Bukan, saya enggak mau. Juga yang mengusir Portugal, saya tidak mau.
0: Oke, baik. Jadi pilihannya sekarang sudah masing-masing ya.
1: Iya, yang dia besok itu saya itu mau Norwegia.
0: Ah, kalau besok pilih apa?
1: Norwegia.
0: Norwegia.
1: Kalau Argentina lawan sih saya tidak dukung apa-apa di situ.
0: Kalau besok ini Norwegia lawan Inggris ini Inggris. Prediksi skornya berapa ini Bang Luhut?
1: Kalau prediksi saya di sini prediksi saya enggak terlalu tinggi mungkin. Kalau bukan 1-0, 2-0.
0: Wow, 2-0, oke. Okay.
1: Tapi baik. Kalau bisa seri lah, kalau bisa seri. Soalnya kalau penalti kan seru, paling seru itu penalti di akhir-akhir ini.
0: Biasanya kalau iya, sudah paling, di final, sering.
1: Iya, kalau akhir-akhir begini, seru itu penalti. Iya,
0: iya,
1: itulah mudah-mudahan penalti antara Norwegia sama Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biar semakin seru.
0: Mantap, iya. Kita saksikan besok semua ya.
1: Iya betul itu. Kalau tadi di musik internasional kok Lai Manu cuma nerima satu penelpon.
0: Tadi ada HP-nya belum dihadirkan.
1: Oh,
0: masih di belakang.
1: Oh, kirain kenapa-napa kan. Lai Manunya ada kesibukan mungkin kecilku.
0: Iya, jadi via WhatsApp-nya itu di masih off.
1: Oh iya.
0: Sekarang sudah.
1: Tapi nggak apa-apa lah, sudah pilih satu dari Hussein Nusantara tadi. Iya, oke. Okay. Aku mau dengerin lagunya yang ini. Ya Amelia, Tamu di Malam Minggu.
0: Pas juga ya, Tamu Malam Minggu.
1: Iya, dari Ria Amelia.
0: Ria Amelia, siap.
1: Oke, sembari mencari salamnya yang pertama buat Le Manunya, selamat waktu sampai tuntas dan tetap semangat bersama. Live Ferdinand Silalahi.
0: Iya.
1: Terus masih di situ Live Ferdinand Silalahi kan?
0: Masih di teknik di belakang.
1: Oh iya. Dengar yang ini lain. Sama Nuli Sumatera Utara.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Terus buat Senjari Antini Nabire. Semoga salam sehat sana. Kabar baik ya.
0: Iya.
1: Terus ada juga Diren, Amo, Manok, ada Mama Yu, Makina, Mama Bagus, Mama Siva, Mama Rum Rawer, Bang Putra Samoro sama Bang Roy Kamudi. Terus Bunda El, Nona Vita, Pak Zunedi, ada juga Pak Bale dan itu yang di Karangmudi juga. Dan buat yang masih banyak lah yang mendengarkan dimanapun berada, salam sehat dan selamat siang dan selamat kesehatan buat kita semua.
0: Iya.
1: Ada itu lagunya itu lah.
0: Ada Ria Amelia Tamu Malam Minggu. Ini House Dangdut eksklusif.
1: Buat live selamat bertugas sampai tuntas bersama okay. Laporan selesai. Dan terima kasih.
0: Kembali kasih.
1: Dangdut adalah kita. Hora.
0: Bang Luhut dari Tapanuli Utara sudah membuka pertemuan kita di belakang di siang hari ini dan di belakangnya lah. Bang Luhut, halo selamat siang. Ya, bisa dicoba lagi di 0984-22074. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bung Mano.
0: Selamat siang kembali orang negari.
2: Betul.
0: Lagi ya, apa ini?
2: Lagi gosok sapit, duduk-duduk.
0: Waduh, tapi sambil dengar radio pasti.
2: Makanan guru ya, Pak Sana.
0: Silakan.
2: Bus, Kota Arema, Pak D. Arema, Mbak Rati, Mbak Lia, Biren, Mama Tiba, Mama Wendesi, Mama Teguh, selamat istirahat. Ada Pusat Marulan juga selamat siang, dan yang delegari Mas Waro, Ibu Jaman Mas Wono, Pak Ustadz juga selamat siang dan selamat istirahat.
0: Iya.
2: Lagunya bola.
0: Lagunya masih bola.
2: Iya lah. Suaranya menyang.
0: Iya, masih.
2: Oke, menarik ya. Bu Manu.
0: Oke. Terima kasih untuk kebersamanya. Ada putra tunggal dari Legari. Masih dalam euforia pesta Piala Dunia ya. Jadi lagunya bola. Kita terima yang di WhatsApp. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo.
3: Halo, Bro Dangdut. Selamat siang.
0: Selamat siang, orang Bumi Wonorejo.
3: Positif, Roger.
0: Positif, Roger. Nonton bola kapan ini?
3: Tadi pagi.
0: Tadi pagi ya. Pegang apa kah? Pegang tangan. Silakan.
3: Lagunya. Menunggu.
0: Oke.
3: Roma Irama,
0: siap. Salam.
3: Salamnya untuk Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Mama Ayu, Mama Ina, Mbak Lastri, Mbak Lia di Grimulyo,
0: iya.
3: Bunga. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu.
0: Oke,
3: Bung Manda Samberi,
0: iya.
3: Selamat siap. Siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Kembali untuk orang Wonorejo ya, Damarwulan menunggu dari Roma Irama yang akan kita ataupun di request oleh Damarwulan dari Wonorejo. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Dangdut, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dari Jambi kah ini?
4: Iya, ulun dari Kalsel Bang, Samsul,
0: Kalimantan Selatan. Syamsul,
4: apa ya, kabar? Ya, ini dengan abang siapa, Bang?
0: Dengan abang Immanuel.
4: Ya, salam kenal, Bang Immanuel.
0: Oke, salam kenal
4: ya.
0: Balik.
4: Iya, lagunya masih sempat ya, Bang?
0: Lagunya Dangdut.
4: Iya, lagunya Aku Minta Maafmu, Bang, dari Abang Mansur S.
0: Dari Abang Mansur S, Ku Minta?
4: Maafmu.
0: Ku Minta Maafmu. Ini bersalah ya, sama siapa ini?
4: Kenapa, Bang?
0: Ada salah sama siapa kah?
4: Salah sama perempuan, Bang.
0: Oh, gitu.
4: Iya, jadi mau minta maaf, Bang. Yang kada dimaafkannya enggak apa-apa ya, sudah, Bang.
0: Tapi iya. Lewat lagu pasti dia punya cerita lain itu ya, Bang Samson.
4: Iya, Bangko.
0: Oke, ya, salam-salam.
4: Salamnya buat Bang Jaka Ibrahim. Iya, Mama Bagus, Mbak Diren, iya, ya buat iya. Semuanya yang ada dengerin radio Papua ini, Bang. Ya, yang ada mau nyambung, Bang.
0: Siapa ini?
4: Boleh. Ya, belum.
0: Halo. Ya, yang mau nyambung, halo.
4: Ada Bang Jaka Ibrahim nah.
5: Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang juga, Bang.
5: Salam kenal sama saya Jaka Ibrahim dari Jawa Timur.
0: Jaka Ibrahim Jawa Timur. Wow, jauh sekali.
5: Jauh. Dan mau kirim salam juga, Bang, sama si teman-teman.
0: Boleh, silakan.
5: Ya, tadi Abang Samsul ada di Kalimantan Kalsel, itu ada Abang Saleh.
0: Oh,
5: iya. Ada juga Abang Saleh. Sama itu apa, ada lagi di Anu Medinanya ada juga. Yang di Anu tempat Anu Abang itu
0: Nabire.
5: anak Dire, teman Dina itu ada Mau Bagus.
0: Iya.
5: Ada
0: Diren.
5: Sekarang kembali lagi sama tadi yang masuk itu apa anu si Abang Kamarulan sama si Putra Raki, Putra apa?
0: Ah, Putra Tunggal.
5: Yang Putra Tunggal ini, Tuhan kenal juga.
0: Oke.
5: Okay. Saya rekat lagunya Keong Racun, Bang.
0: Keong Racun, siap.
5: Belum kebenarkan nanti Abang Samsul lagi.
4: Iya, buat. Iya, buat Bang Samuel. Terima kasih atas jemputnya, Bang.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih juga.
4: Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang juga, Bang Samsul dan juga Bang Jaka Ibrahim. Ini namanya Nusantara, antara ya, antara pulau, ada dari Jawa Timur, ada juga dari Kalimantan Timur, sangat luar biasa ya, untuk acara Pro Dangdut di siang hari ini yang menggabungkan antara Nusa. Masih ada di belakangnya Abang Syamsul. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, Kak Mano, sampai keriting.
0: Waduh, habis terima. Tadi ada terima dari ini, dari luar Papua. Ini jauh-jauh.
6: Ini luar Papua semua ini.
0: Tapi ini luar Papua, Lagari 1.
6: Iya, sama Damarwulan yang masuk.
0: Karena diri satu.
6: Yang penting semangat meramaikan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita RRI Nabire.
0: Iya.
6: Bang Mano, aku mau ucapin selamat bertugas. Saya selalu panjang umur gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Mano sekeluarga.
0: Amin.
6: Kak Mano, aku mau dengar lagu dari Didi Kempot.
0: Didi Kempot yang mana?
6: Judulnya Sidro.
0: Sidro.
6: Salamnya buat yang pembuka pintu, Abang Ruhut, Abang Junaidi, Abang Samsul, Abang Ibrahim, terus buat Abang Rizky, Abang Jojo, semua yang ada di situ, ucapannya selamat siang, tentunya sehat selalu.
0: Iya.
6: Tak lupa juga buat Damarulan sama Putra Tunggal, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Mbak Fitri sama mbahnya, Bunda Novel, Bunda Pucap Trikacang, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Inso Sambi, Putri Koridor, masuk Marum Brawer, buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Pak De Arema, Bung Aku Diomi, terus Paman Yoteni, Inso buat Putra Oseng, Bapak Mansar Mancor, Opa Amik, Opa Valen, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, terus buat Putra Menau, buat Senja, Pak De dan Bude Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema, Diren, Bapak Sudarwanto, ucapannya selamat siang juga.
0: Iya.
6: Tak lupa juga buat yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, terus buat Mas Warok sama Mama Redinya di Legari sana. Tak lupa juga di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Timika ada Putra Putri Komoro, terus di Jambi ada Teh Jamila, Teh Jamila, ada Teh Amel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya selamat siang.
0: Iya.
6: Terus di Manado ada Nona Vika sama Bunda El, semoga sehat selalu. Tak lupa juga yang ada di Bali sana, Bapak Nyoman, di Pulau Nusantara Pak Alek, Pak Kris, Mama Lani di Arui, Boros di Sepuyori, Mama Vero di Biak, ucapannya semua selamat siang. Terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Mano selamat bertugas, yang lagi istirahat selamat beristirahat, jangan lupa santap siangnya.
0: Pasti itu, ya.
6: Buat Kak Manonya terima kasih, dalam tak kembalikan lagunya ditunggu.
0: Oke, siap. Orang Karadiri 1 sudah bergabung, Sidro dari Didi Kempot ya, akan kita hadirkan bersama teman-teman yang lainnya di WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo juga, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dari luar Papua.
7: Lama tak jumpa, Bang.
0: Kabar baik pasti.
7: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu. Amin.
0: Selalu sehat, sehat ya. Ya, puji Tuhan. Mau dengar apa ini lagu siang-siang ini?
7: Lagu siang-siang itu siang. Lagu Jawa Kuncar, Kuncung Pacar.
0: Wah, Kuncar Bang
7: Malik.
0: Oke, mantap ini Wah Kuncar. Nanti Wah Kuncarnya langsung bawa iya, nonton
7: bola. Nanti Wah Kuncarnya diputar malam. Nanti Kuncung Pacarnya kan sebentar malam minggu.
0: Iya, langsung nonton bola besok paginya.
7: Ya begitu ya, pertama-tama mengenai sahabat tugas.
0: Terima kasih.
7: Selalu bersama kalau berumah. Terus ada nama saya sama Bapak ya, ada Ma Ayu, ada Kamaula, Ma Nopil, Ma Teku, ada Irene, ada Jakarta dari Bogor, ada Pak Alex, ada Iwan, ada Buleman, Ma Allah, nama Pipiai, Ma Sohi, terus ada Ma Bagus, ada Pak Daju Suteng, ada Putri Senja, Ramadan semuanya lah tanpa kecuali selamat siang kompas tahu. Terima kasih.
0: Oke.
7: Okay. Selamat siang.
0: Terima kasih juga untuk orang Palu jauh-jauh ya. Wah Kuncar. Waktu kunjung pacar masih ada ini siapa? Mama Siva kalau nggak salah. Halo, selamat siang.
8: Selamat siang Kakak Mano.
0: Selamat siang kembali Mama Siva.
8: Iya Kak Mano, mereka selaku dari Lesti.
0: Lesti
8: judulnya yang mengapa?
0: Mengapa dari Lesti, siap.
8: Iya, salam-salam Kakak Mano. Buat yang baru lewat, buat Mama Bagus, buat Putra Rema, buat Senja, Amo, Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Ina, buat Damarulan, buat Putra Tunggal, buat Mas Waro, buat Bang Luhut, selamat siang, selamat istirahat, selamat malam minggu, selamat mendengarkan. Oke.
0: Oke.
8: Bang Mano, selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga buat orang SPC Mama Siva. Lesti dengan mengapa? Masih ada ini ramai betul ini siang-siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
9: Dangdut dangdut kita, selamat siang Kakak.
0: Selamat siang juga dari Manado.
9: Iya Kakak Manado ya. Mau minta lagu.
0: Boleh.
9: Dadahnya harga cinta sabun mandi.
0: Cinta sabun mandi Jaja Miharja ada.
9: Iya. Ya, sana-sana kok ini mau mandi. Sana cuma nada.
0: Sama, di Nabire juga panas.
9: Iya, panas. Enggak nyoma salam buat Tuan Manuel yang tugas.
0: Makasih.
9: Selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi Tuan Manuel sekeluarga.
0: Amin.
9: Nggak ada di rumah. Amin. Selamat bermalam minggu Tuan Manuel.
0: Iya.
9: Malam minggu ke ini.
0: Ada
9: masalah buat panggilan di aman manusia. Salam sehat keluarga. Undaf yang ada nyonado. Salam sayang selalu.
0: Iya.
9: Mama Bagus, Diben, Sengga, Ketinggan, Salam Kompak Persahabatan, Putra Arema, Dharma Muna, Mama Novel, Mama Ina, Mama Tatna, dan Dinda.
0: Iya.
9: Mungkin banyak sekali. Aman telaga kemana?
0: Aman. Sudah disiapkan.
9: Ya, Bapak Imane, terima kasih. Selamat siang dan lelak kita.
0: Dangdut lelak kita. Selamat siang juga. Kembali kasih buat orang yang ada di Manado. Ada Nona Vika yang sudah bergabung bersama kita. Satu penelpon lagi sebelum kami hadirkan tembang-tembang yang sudah di request. Kita jawab yang di WhatsApp. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
10: Selamat siang, Manu.
0: Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa?
10: Ini dengan Febi di Manokwari.
0: Wow, dari Febi di Manokwari. Iya. Tepatnya di mana ini?
10: Manokwari di seputaran bandara.
0: Manokwari seputaran bandara. Iya. Ya, benar man atau dengar di RRI streaming kah?
10: Gimana, Mon?
0: Dengar RRI Nabire dari HP kah?
10: Menggunakan radio.
0: Radio. Wow, hebat.
10: Iya. Kebetulan kemarin ada mendapatkan radio dari Kepala LPT RRI Manokwari.

0: yang sudah masuk tadi, selamat siang semuanya, salam kenal dari Kota Buah-Buah Manokwari.
1: Dekat okay, Bang. Rendani ya?
0: Iya, Rendani.
1: Mantap ini Manokwari.
0: Oke, okay, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang kembali juga. Wow, dari Manokwari ini katanya penerimaannya cukup jelas sekali dari seputaran Bandara Rendani Manokwari. Terima kasih kebersamaannya di acara Prodang dari Pro 1 Nabire. Mari kita dengarkan dulu beberapa teman-teman dangdut berikut ini, semoga terhibur dalam setiap aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Nabire siang ini.

Bolar. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bolar. Aku ingin mengatakan sesuatu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel. Diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih. Karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Nah, kami cukupi dulu untuk hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdutarlah kita ya, dari awal pertengahan hingga akhirnya yang Anda ikuti. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan selamat berakhir pekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Demikian acara Prodangdut telah kita lalui bersama pendengar di pukul 15.05 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami masih temani Anda dalam Nabire Lintas Siang dan Sore hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nantinya. Pendengar tentunya dengan program-program acara yang akan kami hadirkan, tentunya kita akan mengikuti penyampaian warta berita daerah sore nantinya di pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur. Kawan pendengar, kami kembali temani Anda dengan beberapa informasi terupdate ya dari portal resmi kami di rri.co.id dan juga beberapa portal resmi lainnya. Pendengar dari Nabire berhasil menduduki posisi teratas dalam realisasi penyerapan transfer ke daerah atau TKD semester 1 tahun 2006 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPP Nabire. Dari data laporan keuangan paruh pertama tahun ini, persentase total serapan anggaran Nabire sukses mengungguli kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya. Kepala KPP Nabire Slamet Rianto mengungkapkan bahwa secara kumulatif alokasi gabungan TKD yang dikelola lewat instansinya mencapai 6,24 triliun rupiah. Berdasarkan performa per daerah, Kabupaten Nabire mencatatkan efektivitas penyerapan anggaran yang tertinggi. Slamet merinci bahwa tingginya performa Kabupaten Nabire didorong oleh optimalnya beberapa komponen vital, diantaranya dana alokasi umum yang terserap 56,30% atau sekitar 368,88 miliar rupiah, disusul oleh jatah dana alokasi khusus non-fisik yang menyentuh 50,67%, serta realisasi dana BOS yang mencapai 49,69%. Keberhasilan Nabire ini menempatkannya di atas performa kabupaten tetangga dalam kompetensi penyerapan anggaran di wilayah Papua Tengah.
5: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
6: Nabire sore ini.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Peningkatan Nabire Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Nabire Papua Tengah memperketat proses verifikasi pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut dilakukan agar insentif fiskal dari pemerintah pusat benar-benar diterima oleh warga yang berhak serta tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Kepala Bapenda Kabupaten Nabire Yusuf Sirampun Pirade mengatakan kebijakan pembebasan BPHTB merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memperoleh rumah pertama maupun legalitas kepemilikan tanah. Menurut Yusuf, kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sekaligus mendorong kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nabire menilai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut tetap diperlukan agar bantuan tidak salah sasaran. Oleh sebab itu, Bapenda memperketat proses verifikasi terhadap setiap permohonan pembebasan BPHTB. Dijelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan terutama terhadap rumah yang dibangun oleh pengembang. Pemerintah ingin memastikan bahwa rumah-rumah tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan dimanfaatkan oleh masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu. Menurutnya, pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program pemerintah pusat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain pembelian rumah melalui pengembang, masyarakat yang mengurus BPHTB secara mandiri juga tetap memiliki kesempatan memperoleh pembebasan pajak tersebut. Namun setiap pemohon wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
1: Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Sore.
0: Nabire Sore Ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta daya beli masyarakat tetap stabil, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire gelar Gerakan Pangan Murah Mandiri. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan atau ORMAS melalui implementasi aplikasi Meno Sidakanda

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Mandus Amberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat tetap stabil, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar gerakan pangan murah mandiri. Selengkapnya dilaporkan Robert Vanini.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar gerakan pangan murah GPM mandiri dalam rangka untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menjaga daya beli masyarakat tetap stabil yang dipusatkan di kios pangan halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Jumat 10 Juli 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam

0: keterangannya menegaskan bahwa inflasi di bulan Juni berada di atas ambang batas atau di atas standar yaitu 3,5%, dan inflasi di bulan Juni berada di angka 4 yang dinilai telah melebihi, sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan di daerah dalam rangka untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui gerakan pangan murah mandiri yang juga merupakan program daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire selama tahun 2026, dan GP Mandiri yang dilaksanakan ini juga merupakan yang keempat kalinya dalam tahun ini.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, kami melaksanakan gerakan pangan murah yang merupakan program daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire selama tahun 2026 ini. Dan ini gerakan pangan murah mandiri yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang keempat kali dalam tahun 2026 ini. Dan ini akan masih terus tetap berlanjut ketika kita melihat situasi kondisi pasar, ketika ada lonjakan-lonjakan harga dari bahan pangan pokok yang mengalami kenaikan yang signifikan, maka kita melakukan upaya pengendalian lewat gerakan pangan mandiri. Kami berharap bahwa lewat gerakan pangan murah ini bisa menstabilkan harga yang ada di Kabupaten Nabire, tetapi juga dalam rangka untuk mengendalikan inflasi.
0: Sementara itu, Agus Suswanto, selaku penanggung jawab kios pangan Dinas Ketahanan Pangan Nabire, menjelaskan bahwa untuk menstabilkan pasokan maupun harga pangan di Kabupaten Nabire, pihaknya terus berupaya dalam menjual kebutuhan pangan setiap harinya dengan harga di bawah harga pasar, dengan mengutamakan bahan pangan seperti beras yang menjadi bahan pokok, kemudian gula, telur, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.
2: Tentunya kami sangat berharap masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah dapat memanfaatkan kegiatan kami ini, kios pangan, terutama untuk memanfaatkan gerakan pangan murah yang kami selenggarakan ini. Dan mudah-mudahan harapan kami ini sangat membantu masyarakat kita di Nabire khususnya.
0: Pada kesempatan itu, Adrian Tenene, salah satu warga masyarakat Nabire yang juga turut hadir di gerakan pangan murah mandiri dan berbelanja kebutuhan rumah tangganya, merasa senang dan bersyukur atas pelaksanaan GPM ini, karena menurutnya bahan pangan yang disediakan cukup terjangkau sehingga dapat meringankan beban pengeluaran.
3: Ini satu langkah yang diambil pemerintah ini bagus sekali, supaya bisa menstabilkan harga barang toh, di pasaran, dan masyarakat ya senang pasti. Jadi ya diharapkan juga supaya mungkin setiap minggu dilakukan, dan informasinya itu satu atau dua hari sebelumnya itu sudah disebar di media sosial, supaya masyarakat banyak tahu, bukan hanya di sekitaran kota Nabire tapi di luar kota juga bisa tahu, sehingga memenuhi kebutuhan dia setiap hari toh. Jadi berterima kasih buat pemerintah yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan harga-harga yang ada sudah sangat membantu. Walaupun tidak terlalu murah jauh sekali dari harga pasaran yang ada, tetapi sudah sangat membantu. Mau kurang 5.000, 10.000 itu masyarakat sudah senang.
0: Ia pun berharap gerakan pangan murah mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Di samping itu juga, GPM ini dapat melibatkan petani lokal, khususnya mama-mama penjual sayur mayur dan buah-buahan. Robi Vanindi melaporkan.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menggelar bimbingan teknis BIMTEK Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas melalui implementasi aplikasi Meno Sidak Kanda. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tertib administrasi organisasi kemasyarakatan sekaligus memperkenalkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempermudah pendaftaran dan pelaporan data organisasi. Berikut Veronica Sandra selengkapnya melaporkan dari Mimika.
5: Kesbangpol Kabupaten Mimika mulai menerapkan inovasi pelayanan digital melalui aplikasi Meno Sidak Kanda sebagai sarana pendataan organisasi kemasyarakatan. Melalui aplikasi ini, seluruh proses pelaporan dan pembaruan data organisasi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan cukup mengunggah dokumen dalam bentuk digital. Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelie Minciru Mayomi, mengatakan aplikasi ini diperuntukkan bagi organisasi yang belum terdaftar maupun yang belum memperbaharui data administrasinya. Selain mempermudah organisasi, sistem ini juga membantu Kesbangpol membangun arsip elektronik yang lebih tertata.
6: Jadi peserta yang hadir ini mereka yang belum melapor dan mereka yang belum terdaftar. Jadi hari ini memang kita khusus undang mereka untuk sekalian kita memperkenalkan aplikasi ini supaya mereka bisa mendaftar di aplikasi ini. Dari selama ini kan manual, tuh orang bawa berkas apa sendiri. Jadi dengan ada aplikasi ini satu inovasi juga. Jadi mereka bisa langsung mendaftar di apa aplikasi ini. Jadi nanti kita punya admin di kantor yang akan melihat atau bisa melihat, oh ini sudah terdaftar, ini sudah melapor kegiatan hari ini untuk itu.
5: Bangpol mencatat hingga tahun 2025-2026 terdapat 178 organisasi kemasyarakatan yang aktif di Kabupaten Mimika. Namun, sebanyak 78 organisasi diantaranya belum melaporkan perubahan data kepengurusan maupun administrasi. Karena itu, seluruh organisasi didorong segera memperbaharui datanya melalui aplikasi Minu Sidakanda. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika, Roni S. Marjan, menegaskan organisasi kemasyarakatan merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Ia berharap seluruh ormas aktif memberikan gagasan, kritik, dan masukan yang membangun dengan tetap berlandaskan data serta mematuhi peraturan yang berlaku.
7: Kami harap teman-teman di Kabupaten Mimika yang terlibat dalam organisasi yang ada di Kabupaten Mimika bisa terlibat lebih aktif lagi sebagai wadah yang kemudian sesuai dengan ADRT atau nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi masing-masing. Kami berharap teman-teman bisa mengupgrade ormas, jangan hanya karena mendapat bantuan, tidak boleh. Ormas itu harus idealis kalau menurut saya. Dia punya hal-hal yang dia perjuangkan secara ideologi dalam ormasnya, kemudian dia punya garis perjuangan yang memang dia di sini bidangnya, ini yang dia konsen gitu. Dan kemudian bagaimana dia secara ADRT, kemudian juga dia berbasis kerukunan ataupun keagamaan atau entitas yang lain dalam program-programnya masing-masing.
5: Melalui implementasi aplikasi Minu Sidakanda, pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh organisasi kemasyarakatan dapat lebih tertib dalam administrasi, memperkuat legalitas organisasi, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat berbagai langkah untuk mempercepat eliminasi malaria. Selain memperkuat regulasi, pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar target eliminasi malaria pada tahun 2030 dapat tercapai. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
8: Upaya eliminasi malaria di Kabupaten Nabire kini tidak lagi hanya berfokus pada pengobatan pasien, tetapi juga mengedepankan penemuan kasus secara aktif agar penularan dapat dihentikan lebih cepat. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak terus memperkuat strategi percepatan eliminasi malaria melalui regulasi pemeriksaan massal hingga pelibatan lintas sektor. Papua Tengah sendiri masih menjadi salah satu penyumbang kasus malaria terbesar di Indonesia. Karena itu, keberhasilan eliminasi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, mulai dari kesadaran memeriksakan diri hingga menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran petugas kesehatan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elvina Agustina, menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nabire telah menerbitkan regulasi khusus serta terus memperluas pemeriksaan dini agar penularan malaria dapat ditekan menuju target eliminasi tahun 2030.
9: Bahwa kita di Papua Raya ini memberikan kontribusi yang paling besar terkait penyakit malaria untuk Indonesia, sekitar 95%. Untuk itu, kami Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, sudah mengeluarkan terkait regulasinya. Kami sudah diberikan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2025 tentang percepatan dan pemeliharaan malaria. Dan di tahun 2026, baru-baru ini kami sudah mendapatkan surat edaran Bupati terkait percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Nabire. Harapan pemerintah daerah ini sangat besar untuk Kabupaten Nabire ini bisa mencapai eliminasi di tahun 2030.
8: Selain memperkuat regulasi, percepatan eliminasi malaria juga dilakukan melalui pemeriksaan aktif masyarakat, pengobatan hingga tuntas bagi penderita positif, serta pengendalian tempat berkembang biaknya nyamuk malaria. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai penularan di wilayah dengan angka kasus tinggi. Konsultan Malaria UNICEF Papua Tengah wilayah Timika Nabire Yuli Sarkasmas mengatakan, eliminasi malaria hanya dapat dicapai apabila seluruh masyarakat bersedia menjalani pemeriksaan, mengonsumsi obat hingga selesai, serta didukung pengendalian lingkungan secara menyeluruh.
10: Nah, dalam konteks eliminasi malaria ini, intervensinya ada tiga. Yang pertama, intervensi pencarian kasus. Jadi setiap orang, mau dia sakit, mau dia sehat, harus diperiksa. Jadi tiap kampung itu maksimal diperiksa 100 total orang-orangnya, lalu kemudian ketika setelah ditemukan kasusnya ada yang positif, baik dia ternyata sakit atau orang tidak bergejala, dia wajib minum obat yang disediakan oleh petugas sampai selesai. Nah, kemudian di tempat-tempat perindukan nyamuk jentik malaria akan dilakukan intervensi secara maksimal.
8: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan masyarakat, diharapkan upaya percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Nabire dapat berjalan lebih optimal, sehingga target bebas malaria pada tahun 2030 dapat diwujudkan. Nur Febriana melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
4: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan basis data dan sinergi bersama pelaku usaha dalam menekan inflasi daerah. Robert Vanindi kembali melaporkan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan mengusung tema sinergi pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam mendukung pengendalian inflasi daerah yang dipusatkan di Gedung Kantor Gubernur Papua Tengah Kamis 9 Juli 2026. Rakor pengendalian inflasi tersebut secara resmi dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Sekda Papua Tengah Silwano Sumule. Dalam arahannya, Silwano Sumule menegaskan bahwa rakor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memetakan permasalahan pangan dan merumuskan intervensi yang tepat untuk menjaga stabilisasi harga komoditas pokok seperti cabai, daging sapi, dan telur ayam di wilayah Papua Tengah. PJ Sekda lebih lanjut menjelaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya soal angka, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dalam mendukung program penanganan stunting, serta program makan bergizi gratis MBG yang diharapkan dapat diserap dari produksi petani lokal.
12: Basisnya itu harus berapa sih memang kebutuhan kita untuk telur? Karena apa urusannya telur ini? Pasti kita akan ke depan bicara tentang stunting. Bicara hari ini kalau kita bicara MDG, kebutuhan itu juga apakah MDG yang kita buat ini dipenuhi oleh petani-petani yang ada di Nabire? Atau kita butuh itu ternyata kita tidak mampu, kita tarik dari luar yang datang. Kalau kita mampu menyiapkan di Nabire, artinya petani peternaknya itu akan sejahtera karena mereka mampu menyiapkan. Saya pertanyaan, untuk bisa dapatkan daging babi yang ini, kita siap nggak? Kalau tidak siap, persoalannya di mana? Intervensi apa yang kita bisa berikan kepada ini? Nah, diskusi kita akan bicara. Rapat komodasi pengendalian inflasi daerah yang kita lakukan hari ini, kami berharap bahwa kita mendapatkan banyak masukan, tetapi tidak hanya masukan, intervensi apa yang akan kita lakukan. Saya berharap sesudah pertemuan ini, ada hasil yang kita dapatkan, dan kemudian sudah sangat jelas intervensi-intervensi apa yang akan.
0: Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire untuk memberikan masukan teknis terkait perkembangan harga bahan pangan, serta dihadiri pula para pelaku usaha di wilayah Papua Tengah. Melalui rakor ini, pemerintah provinsi berharap dapat menghasilkan langkah konkret yang berbasis pada data real di lapangan. Robi Vanindi melaporkan.
4: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan kota Nabire, Papua Tengah, sebuah toko souvenir terus bertambah menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Tapi juga menjadi wadah bagi para pengrajin dari berbagai daerah di tanah Papua untuk memasarkan hasil karya mereka. Berikut laporan reporter RRI Arnold Saudila.
13: Toko souvenir art shop wisata hati di Kabupaten Nabire masih tetap eksis hingga saat ini. Setiap hari kerja sejak pukul 8 pagi hingga sore hari, toko ini melayani masyarakat dan wisatawan yang mencari oleh-oleh khas Papua. Berbagai kerajinan tangan dipasarkan di tempat ini, mulai dari noken, tas kulit kayu, lukisan kulit kayu Papua, gelang tangan, kalung tradisional, hingga tifa dan pakaian adat. Toko ini dikelola oleh seorang perempuan asli Papua asal Kabupaten Dogiyai, Martina Deba. Meski kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Napire, ia tetap setia mengelola Artshop Wisata Hati. Menurut Martina, toko souvenir tersebut lahir dari kerinduan untuk mengangkat jati diri orang asli Papua, khususnya para pengrajin noken dan seni pahatan, agar karya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
14: Saya sebelum masuk pegawai negeri, saya berjualan. Dengan berjualan, saya bisa mendirikan tempat oleh-oleh Papua. Karena tahu banyak yang datang di Kabupaten Nabire, mereka cari namanya oleh-oleh Papua. Saya tergerak dengan itu dan kebetulan saya kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Dan saya punya dorongan untuk mendirikan toko souvenir. Karena saya lihat orang tua kami juga bikin noken, bikin souvenir, bikin oleh-oleh yang bisa dijual kepada teman-teman yang datang, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
13: Artshop Wisata Hati kini menjadi rumah bagi berbagai karya seni dan kerajinan tangan dari sejumlah daerah di tanah Papua seperti Timika, Merauke, Jayapura, Dogiai, Deyai, Panyai hingga Asmat. Para perajin menitipkan hasil karya mereka untuk dipasarkan di toko tersebut dan keuntungan penjualan dikembalikan kepada pemilik karya. Tidak sedikit wisatawan domestik maupun mancanegara yang singgah di Nabire membeli cenderamata khas Papua sebagai buah tangan untuk keluarga dan kerabat. Martina berharap semakin banyak orang asli Papua terus berkarya melalui seni dan kerajinan tangan. Menurutnya, pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah arus modernisasi, Artshop Wisata Hati membuktikan bahwa sebuah toko souvenir dapat menjadi lebih dari sekedar tempat berbelanja. Tempat ini menjadi ruang pelestarian identitas, kebanggaan, dan harapan bagi para perajin asli Papua agar karya budaya leluhur tetap hidup dan dikenal hingga generasi mendatang. Arlot Saldila melaporkan.
4: Selanjutnya pendengar kami mengajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
15: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 10 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp30.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp120.000.
16: Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp35.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
17: Pendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta daya beli masyarakat tetap stabil, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar gerakan pangan murah mandiri. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menggelar bimbingan teknis organisasi kemasyarakatan atau ORMAS melalui implementasi aplikasi Menosida Kanda. Demikian penyampaian warta berita daerah di sore hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mensamberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Adek, ambilin remote itu dong.
4: Minta tolong kakak.
3: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
4: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
3: Iya, terima kasih ya dek.
5: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
5: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
4: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
6: Astaga ade.
4: Maafkan ade ya ma.
6: Iya deh, mama maafkan.
7: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
8: Saya dukung Argentina.
9: Saya dukung Brazil.
8: Wah, kita beda ya.
9: Beda tim favorit bukan berarti harus musuhan.
1: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
10: Yang penting bukan siapa yang menang,
9: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
1: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
10: Boleh fanatik,
9: tapi tetap santun.
1: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
11: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
1: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Nabire sore ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16:44 waktu Indonesia Timur. Dengar jelang pukul 17:30 kami kembali temani Anda di sore hari ini dengan cek fakta yang kami kutip dari portal komdigi.co.id. Dikabarkan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa yang memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%.

RRI dengan Esensi Buku, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, yang mengajarkan pentingnya untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapat perhatian dan emosi kita. Manson berpendapat bahwa kita terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting dan seringkali berusaha untuk menyenangkan semua orang. Ia menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai dalam kehidupan, seperti nilai-nilai pribadi dan hubungan yang bermakna. Karya Mark Manson memiliki sekitar 220 halaman. Esensi buku ini adalah bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti berusaha untuk menjadi sempurna dan menerima bahwa hidup tidak selalu mudah dan adil. Manson mendorong pembaca untuk bersikap lebih jujur pada diri sendiri, menerima keterbatasan, dan dengan bijak memilih apa yang kita pedulikan, sehingga bisa hidup lebih bahagia dan lebih tenang. Buku ini juga menggunakan bahasa yang blak-blakan dan humoris untuk menyampaikan pesan tentang kebebasan emosional dan mental. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu,

0: Pendengar, telah beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya klaim ini adalah hoax atau berita tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Lamanya dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam ini. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN di www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN Syami Ardian mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
2: Nabire sore ini.

0: relas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat nomor 4/PDT/3/2026/PNAP tanggal 8 Juli 2026 dari Indra Buhari Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire. Ditujukan kepada Ritra Yanti Yunita Sapitu, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Surabaya, RT 003 RW 008, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan saat ini tergugat sedang berada di Kupang NTT, di Jalan Netneo RT 25 RW 10, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 4/PDT/3/2026/PNAP tanggal 8 Juli 2026 dalam perkara antara Deni Siregar sebagai penggugat lawan Ritra Yanti Yunita Sapitu sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Deni Siregar dan tergugat Ritra Yanti Yunita Sapitu yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pendeta Lambert Herlan Erari STH pada tanggal 16 Agustus 2015. Perkawinan telah dicatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 9104/KW/2906/2018/0005 tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 29 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu 1. Aprilia Sari Solagracia Siregar lahir di Nabire pada tanggal 8 April 2015. 2. Akasia Brigit Aharon Siregar lahir di Nabire pada tanggal 15 Desember 2017. Kedua anak tersebut yang masih di bawah umur berada dalam hak asuh penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri. 5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 6. Mewajibkan penggugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Guna, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp914.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya mereka. Relas pemberitahuan putusan tertanggal 8 Juli 2026, nomor 4/PDT/3/2026/PNAP, Jurusita, tertanda Indra Buhari.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, di mana saja Anda berada, terutama Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah salat maghrib. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupi dulu untuk musik dan informasi dan juga cek fakta di sore hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti atau kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim jelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Nantinya di pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas di Nabire lintas siang pamit undur diri. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang akan bertugas di Nabire lintas malam, ada Bung Valenil Wan dan kawan-kawan akan temani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat sore bagi Anda dan selamat berakhir pekan.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Brazil.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Nabire sore ini.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama Siaran Program Satu Radio Republik Indonesia Nabire dan Lintas Nabire malam ini untuk edisi siaran hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Valen Elwan, ada Bung Ferdinand di operator MC dan juga Bung Yance dan juga Bung Timo ya pendengar hingga nanti pukul 24 atau hingga pukul 0 waktu Indonesia Timur yang menemani ruang dengar Anda tentunya. Apa kabar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan sehat, dalam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, harapannya semoga lekas sembuh sehingga Anda bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar hingga nanti pukul 19 atau hingga pukul 7 ya, waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

RRI.co.id Jakarta mendengar Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkom Digi mengeluarkan surat peringatan terkait kepatuhan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkom Digi Alexander Sabar. Ia menuturkan bahwa surat peringatan yang diterbitkan Kemkom Digi itu menunjukkan kepada 22 penyelenggara sistem elektronik. Hal itu jelaskan Alexander karena ke-22 PSE tersebut belum melakukan pendaftaran PSE lingkup privat hingga 3 Juli 2026. Dirjen PRD menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan toleransi terhadap para platform untuk mendaftarkan segera sebagai PSE lingkup privat, sebab jika tidak, Kemkom Digi akan mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum bagi platform yang tak kunjung melakukan pendaftaran. Lebih lanjut, ia mengatakan setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, seperti salah satunya kewajiban kepatuhan tersebut, yakni untuk mendaftar secara resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Perlu diketahui, dari 25 PSE yang mendapatkan surat, setidaknya 3 diantaranya telah menyampaikan komitmen kepatuhan, sementara 22 PSE lainnya belum memenuhi etikat baiknya dalam pemenuhan keamanan dan kenyamanan ruang digital nasional. Informasi lainnya pendengar, RRI.co.id Jakarta, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Kejaksaan Agung, Rudi Margono sebagai pelaksana tugas PLT, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampidus. Diketahui Jampidsus sebelumnya Febri Adriansyah telah mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya penunjukan Rudi Margono untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkannya sebagai pejabat definitif. Ia mengatakan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Rudi Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan dan aktif dalam pengembangan ilmu hukum. Pada 2025 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA, Semarang.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini

0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal stoi.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, dia pakai baju pesta topi mengkilat bikin orang sih.
2: Pendengar kami aja langsung aja untuk kita ikuti warta berita agama Papua, siang berjalan korban Nusantara 1 dari RRJ Pura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat tetap stabil, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire gelar gerakan pangan murah mandiri. Laporan selengkapnya Robi Vanindi dari Nabire.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar Gerakan Pangan Murah GPM Mandiri dalam rangka untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta menjaga daya beli masyarakat tetap stabil yang dipusatkan di kios pangan halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Jumat 10 Juli 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam keterangannya menegaskan bahwa inflasi di bulan Juni berada di atas ambang batas atau di atas standar, yaitu 3,5%, dan inflasi di bulan Juni berada di angka 4 yang dinilai telah melebihi, sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan di daerah dalam rangka untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui gerakan pangan murah mandiri yang juga merupakan program daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire selama tahun 2026, dan GP mandiri yang dilaksanakan ini juga merupakan yang keempat kalinya dalam tahun ini.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, kami melaksanakan gerakan pangan murah yang merupakan program daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire selama tahun 2026 ini. Dan ini gerakan pangan murah yang sudah mandiri, yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang keempat kali dalam tahun 2026 ini. Dan ini akan masih terus tetap berlanjut ketika kita melihat situasi kondisi pasar, ketika ada lonjakan-lonjakan harga dari bahan pangan pokok yang mengalami kenaikan yang signifikan, maka kita melakukan upaya pengendalian lewat gerakan pangan mandiri. Kami berharap bahwa lewat gerakan pangan murah ini bisa menstabilkan harga yang ada di Kabupaten Nabire, tetapi juga dalam rangka untuk menjaga mengendalikan inflasi.
2: Sementara itu, Agus Suswanto, selaku penanggung jawab kios pangan Dinas Ketahanan Pangan Nabire, menjelaskan bahwa untuk menstabilkan pasokan maupun harga pangan di Kabupaten Nabire, pihaknya terus berupaya dalam menjual kebutuhan pangan

0: setiap harinya dengan harga di bawah harga pasar dengan mengutamakan bahan pangan seperti beras yang menjadi bahan pokok, kemudian gula, telur, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.
1: Tentunya kami sangat berharap masyarakat utama yang terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah dapat memanfaatkan kegiatan kami ini ya, semangat terutama di Kiplen gerakan pangan beras putih ini untuk memanfaatkan gerakan pangan beras yang kami selenggarakan. Dan mudah-mudahan harapan kami ini sangat membantu masyarakat juga di Nabire khususnya.
0: Pada kesempatan itu, Adrian Tenene, salah satu warga masyarakat Nabire yang juga turut hadir di gerakan pangan murah mandiri dan berbelanja kebutuhan rumah tangganya, merasa senang dan bersyukur atas pelaksanaan GPM ini karena menurutnya bahan pangan yang disediakan cukup terjangkau sehingga dapat meringankan beban pengeluaran.
2: Ini satu langkah yang diambil pemerintah ini bagus sekali supaya bisa menstabilkan harga barang toh di pasaran dan masyarakat ya senang pasti gitu. Jadi ya diharapkan juga supaya mungkin setiap minggu dilakukan biar dan informasinya itu satu atau dua hari sebelumnya itu sudah disebar di media sosial supaya masyarakat banyak tahu, bukan hanya di sekitaran kota Nabire tapi di luar kota juga bisa tahu sehingga memenuhi kebutuhan dia setiap hari toh. Jadi berterima kasih buat pemerintah yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Harga-harga yang ada sudah sangat membantu walaupun tidak terlalu murah jauh sekali dari harga pasaran yang ada, tetapi sudah sangat membantu. Mau kurang 5.000, 10.000 itu masyarakat sudah senang.
0: Ia pun berharap gerakan pangan murah mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan satu kali dalam seminggu sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Di samping itu juga, GPM ini dapat melibatkan petani lokal, khususnya mama-mama penjual sayur mayur dan buah-buahan. Robi Vanindi melaporkan.
3: Saudara, 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura menyelesaikan masa pengenalan lingkungan yang diharapkan menumbuhkan karakter sikap anak Indonesia hebat. Simak laporan Naldi Kesauliah dari RRI Jayapura.
4: Sebanyak 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada 6 hingga 10 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, menjelaskan MPLS kali ini fokus utama terhadap pembentukan karakter, salah satunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
5: Sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 4 Jayapura telah berjalan dengan baik dan panitia telah menyeleksi kurang lebih 614 siswa dinyatakan lulus dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari dengan materi utama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari BNN, dari TPPKS tingkat Kota Jayapura, lalu materinya terkait dengan adiwiyata dan bullying.
6: Apakah materi ini sama dengan tahun sebelumnya atau ada yang berbeda di tahun ini?
5: Ada yang berbeda. Tahun ini lebih banyak kepada pembentukan karakter anak. Menurut aturan pemerintah 12 rombel. Iya, jadi kurang lebih 50 siswa dalam satu rombel.
6: Kelasnya Bu, pagi?
5: Kelasnya tetap, kelas sekolahnya tetap semua sama ke sekolah pagi.
4: Sementara Ketua Panitia MPLS Felicia mengatakan tahun ini MPLS juga melibatkan BNN dan TPPKS yang diharapkan dapat membangun pondasi yang kuat bagi siswa baru agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif.
5: Selain itu juga ada materi dari BNN kami masukkan juga karena kami mau membentuk fondasi bagi anak-anak biar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Materi khusus yang kami siapkan itu ada materi tentang tata tertib, ada tentang sarana prasarana. Itu kami memperkenalkan sarana prasarana yang ada di SMA 4, ekskul yang ada di SMA 4, semuanya kami perkenalkan. Kurikulum yang dipakai di SMA 4 juga kami perkenalkan.
4: Selain itu diharapkan pengawas pembina SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Crescencia Lesomar, bahwa pelaksanaan MPLS dapat menumbuhkan semangat belajar bagi siswa yang dimana sebagai wadah untuk mengenal seluruh elemen di sekolah barunya.
7: Kami tentunya berharap pelaksanaan MPLS ini kan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2026, di mana sekolah melaksanakan MPLS secara ramah ya di dalam Permendikbud nomor 12 itu. Artinya tidak ada sistem lagi perpeloncoan, tidak ada lagi penggunaan atribut yang seperti dulu. yang diharapkan itu adalah bagaimana penumbuhan karakter ya, sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman panitia MPLS, dan juga mengenali potensi anak ya. Jadi anak-anak kita ini kan pasti memiliki, kita tahu semua bahwa setiap anak mempunyai potensi ya, baik itu bakat dan minat. Nah, lewat potensi itu, mereka punya itu, sekolah mengidentifikasi lewat kegiatan MPLS ini.
4: Nalik Saulia melaporkan.
3: Saudara dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Saudara, peringatan Semangat Peringatan Bulan Bung Karno, anggota DPR, MPR RI, Dapil Papua, turun langsung bersama masyarakat Biak Numfor melaksanakan pembersihan taman kota. Laporan selengkapnya Ririn Arini dari RRI Biak.
8: Anggota DPR MPR RI Daerah Pemilihan Papua Ruth Naomi Rumkabu SPD turun langsung bersama masyarakat untuk melaksanakan pembersihan lingkungan Taman Bung Karno dan Taman Tugu Tifa di Jalan Sriwijaya Biak Numfor Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Dalam kesempatan ini, Ruth Naomi Rumkabu menyampaikan dengan semangat Bung Karno yang mengajarkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Maka dengan merawat apa yang telah dibangun pemerintah adalah wujud nyata penghargaan kita kepada para pendahulu dan pejuang pembangunan daerah ini. Selain kerja bakti, momen ini juga dimanfaatkan untuk menyerap langsung harapan dan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa dan diperjuangkan di Senayan. Tidak hanya itu, Ruth juga turut serta menanam pohon pucuk merah di lingkungan taman sebagai upaya penghijauan.
9: Jadi dalam kegiatan Bulan Bung Karno ini, kita melakukan berbagai hal termasuk bakti sosial dan juga penanaman pohon, bersih lingkungan, dan apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Harapan kita, ya, kehadiran kita di tengah masyarakat tetap memberikan sosialisasi dan juga edukasi bagi masyarakat bahwa kita harus bermanfaat bagi masyarakat dimanapun kita berada, baik dari hal-hal kecil maupun sampai dengan hal yang besar. Ya, terutama yang kita lakukan di hari ini adalah pembersihan lingkungan di kedua taman, yaitu Taman Soekarno dan juga Taman Tifa yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
8: Sementara itu, James Sia Hainenia, SPMM, selaku perwakilan masyarakat peduli lingkungan, menyampaikan apresiasi. Menurutnya kegiatan ini menjadi kontribusi nyata agar Biak Numfor tetap terjaga dan kembali mempertahankan predikat kota kecil terbersih di Indonesia. Begitupun Ferry Daus dari Perwakilan Pemuda menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya kehadiran Ibu Ruth sangat memotivasi semangat gotong royong. Antusiasme juga datang dari kalangan perempuan atau Mama Yuliana Ayer yang mengaku sangat senang bisa ikut serta membantu membersihkan taman. Dengan harapan jika lingkungan bersih dan rapi, pengunjung taman pun semakin banyak dan bisa mendukung mama-mama yang berjualan di area taman.
10: Yang begitu peduli kepada Kabupaten Biak Numfor dan melibatkan kami untuk mencoba menata kabupaten ini, karena kami percaya Adipura yang diterima oleh kabupaten ini adalah semua kerjasama komponen-komponen masyarakat, sehingga bukan satu saja pemerintah yang bekerja, tetapi semua komponen masyarakat dilibatkan sehingga terjadilah kebersihan yang baik, tertata rapi dan indah di dunia.
11: Saat ini ibu datang, kami juga kami merasa terima kasih ibu sudah datang untuk membersih, mengajak kami untuk membersih lingkungan, karena seperti slogan dia, bersih indah aman. Jadi harapan kami ibu bisa sering-sering datang untuk melihat satu perundangan dia bersama dengan masyarakat, kemudian tetap semangat seperti semangat Bung Karno untuk agar semangat untuk menjaga lingkungan, untuk membangun kota Biak.
12: Mama yang dulu jualan di taman sana, itu mama punya meja.
13: Iya,
8: kegiatan berakhir dengan suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, serta nilai sejarah yang dimiliki Kabupaten Biak Numfor.
3: Ririn Arini melaporkan. Saudara, dari Kabupaten Biak Numfor kita menuju ke Kabupaten Mimika. Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika memperkenalkan aplikasi Meno Sidakanda kepada ormas yang ada di Mimika dalam rangka mempermudah urusan administrasi legalisasi ormas. Berikut laporan Indriani Pairuri dari Jayapura.
13: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkenalkan aplikasi Manajemen Now Strategis Integrasi Data Berkualitas atau Meno Sidakanda sebagai inovasi pelayanan digital untuk mempermudah pengelolaan administrasi organisasi kemasyarakatan atau ormas di Kabupaten Mimika. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Franciscus Bokiau, mewakili Bupati Mimika Yohanes Retop, Jumat kemarin 10 Juli 2026 mengatakan, aplikasi ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, ormas dapat melakukan pendaftaran, pelaporan kegiatan, verifikasi legalitas, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah secara daring.
14: Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadirkan aplikasi Menolak Sidak, Menolak Sidak Anda. Sebuah inovasi digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, pendataan serta komunikasi antar pemerintah dan ormas yang ada di wilayah Kabupaten kita tercinta ini. Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital, tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran.
13: Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelia Mince Rumayomi menjelaskan, hingga saat ini sekitar 100 organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan pendaftaran secara online. Kesbangpol berharap ormas yang masih menggunakan sistem manual segera beralih ke layanan digital, sehingga pendataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh ormas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Hendriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
3: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Sabtu 11 Juli 2026. Saya Ida Susilawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
15: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar kami juga saja untuk kita ikuti dengan Roni Agama Advent yang disampaikan oleh Pendeta Lukas Pandori berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan. Didahului dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Halo, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai kasih yang abadi. Saat ini kita akan belajar tentang kasih yang abadi. Sebuah pertanyaan, pernahkah Anda merenungkan di dunia yang serba berubah ini, adakah sesuatu yang benar-benar bertahan selamanya? Kita hidup di zaman di mana barang elektronik cepat usang, tren fashion berganti dalam hitungan minggu, kontrak kerja bisa putus dan bahkan hubungan antara manusia yang awalnya begitu manis bisa pudar dan berakhir dengan kekecewaan. Manusia seringkali mengobral kata selamanya, namun kenyataannya kasih manusia itu bersyarat dan memiliki batas kadaluarsa. Lalu kepada siapa kita dapat menyandarkan hati kita? Alkitab menjawab pertanyaan terbesar umat manusia ini dengan sebuah kepastian yang kokoh. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nabi Yeremia berbicara dalam Yeremia 31 ayat 3, kata yang pendeta angkat untuk sama-sama kita lihat adalah kata kekal. Di sini menggunakan kata Ibrani, olam, yang berarti abadi, tak berkesudahan dan tidak dipengaruhi oleh waktu maupun ruang. Kasih yang kekal, kasih yang abadi, hanya datang daripada Allah sendiri. Sebagai mana firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ketika dunia menawarkan kasih yang sementara, Allah menawarkan kasih yang kekal. Mari kita ikuti pengalaman hidup dari seorang ibu dan anak. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda yang terjerumus ke dalam dunia kelam narkoba dan kriminalitas. Dia mencuri harta orang tuanya, menghancurkan nama baik keluarganya, dan akhirnya melarikan diri ke kota lain sampai menjadi gelandangan. Semua temannya meninggalkannya ketika uangnya habis. Suatu hari, dalam kondisi sakit berat dan kelaparan, dia memberanikan diri menelpon ibunya. Dengan suara bergetar, dia bertanya, ibu, setelah semua yang kulakukan, apakah pintu rumah masih terbuka untukku? Apa jawaban sang ibu? Sang ibu menangis dan berkata, nak, pintu rumah ini tidak akan pernah terkunci sejak malam kamu pergi. Ibu selalu menunggumu pulang. Kasih seorang ibu adalah gambaran cerdas dari kasih Allah di dunia ini. Jika kasih manusia yang tidak sempurna saja bisa begitu dalam, terlebih lagi kasih pencipta kita. Kasihnya tidak bergantung pada seberapa baiknya kita, melainkan pada siapa dirinya. Kasih itu datang daripadanya. Karena dia begitu besar mengasihi kita, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa saudara dan saudari. Kita masuk dalam isi daripada perenungan ini, bagian yang pertama. Mari kita lihat realitas kehidupan sekarang dan kasih Allah. Mari kita jujur melihat realitas dunia hari ini. Banyak orang mengalami krisis kasih. Kita hidup di era media sosial di mana kita disukai, like hanya jika kita menampilkan sisi terbaik kita, wajah yang rupawan, pencapaian yang memukau, atau kehidupan yang mewah. Kita dituntut untuk berprestasi agar diakui. Akibatnya, banyak orang merasa hampa karena mereka merasa hanya dikasihi karena apa yang mereka miliki, bukan siapa mereka. Namun Yesus mendobrak standar dunia ini. Rasul Paulus menuliskan realitas kasih Allah dan kontras dengan dunia dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Kasih yang abadi dinyatakan melalui Allah kepada anaknya Yesus Kristus datang ke atas dunia ini, mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Sehingga Rasul Paulus menyatakan dalam Roma pasal 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat saudara dan saya berbuat dosa, melanggar peraturan Allah, perintah Allah, kebenaran Allah, dia telah memberikan anaknya untuk mati untuk kita. Sehingga Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan peroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak menunggu kita suci atau sukses baru Dia mengasihi kita. Terkadang di mata manusia, saat kita berhasil, banyak orang sekali yang datang kepada kita. Tetapi pada saat kita terpuruk, kadang tidak ada yang datang untuk melihat kita. Tapi kasih Allah itu terbalik. Dia mengasihi kita justru saat kita berada di titik terendah dan paling hancur sekalipun. Mari kita lihat kisah seorang pencuri di kayu salib. Saat dia hilang harapan, dia katakan kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku pada saat engkau datang sebagai raja." Yesus memberikan kepastian kepada dia, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saat pencuri ini mengalami satu tekanan hukuman mati, dia mendapat jaminan daripada Yesus. Seorang penulis Amerika yang bernama Nyonya Ellen G. White, dalam bukunya Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 223. "Seluruh kasih yang telah disalurkan di bumi ini bagaikan aliran air dari pancaran yang tak terbatas. Hanyalah seperti sebuah mata air kecil dibandingkan dengan samudera tak bertepi yang mengalir dari hati Allah di salib Kalvari." Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada yang mengikuti siaran ini, kasih yang abadi hanya datang daripada Allah sendiri. Sehingga penulis Amerika yang bernama Nyonya Ellen G. White katakan bahwa seluruh kasih yang telah disalurkan di bumi ini bagaikan aliran air dari pancaran yang tak terbatas. Dia rela memberikan harta surgawi, putra satu-satunya, untuk mati di Kalvari bagi dosa saudara dan saya. Bagian yang kedua, kasih yang menembus batas kegagalan. Salah satu ketakutan terbesar manusia zaman sekarang adalah ketakutan akan penolakan setelah melakukan kegagalan. Ketika kita gagal dalam pekerjaan atau pelayanan, dunia seringkali meninggalkan kita. Namun mari kita lihat bagaimana kasih yang abadi itu bekerja. Ingatlah kisah Rasul Petrus di dalam Matius pasal 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun melakukan demikian juga. Petrus dengan tegas menyatakan kepada Allah, kepada Yesus, "Walaupun tantangan yang berat datang, saya tetap berdiri untuk melayanimu. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Sebuah pernyataan yang sangat tegas yang disampaikan kepada Yesus, bahwa dia akan pergi dan mati bersama dengan Kristus. Tetapi dalam Matius 26 ayat yang ke-69, mari kita lihat apa respon Petrus dalam tantangan yang dia hadapi. "Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, 'Engkau juga setelah bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu.' Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, 'Aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan.'" Baru beberapa saat, beberapa menit yang lalu, Petrus berkata dengan tegas, "Walaupun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak." Tetapi beberapa menit kemudian, seorang hamba perempuan bertanya kepada Petrus, "Bahwa engkau adalah salah satu orang Galilea yang bersama-sama dengan Yesus." Dia katakan, "Saya tidak tahu apa yang kau bicarakan." Di ayat yang ke-71, "Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata, 'Orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu.' Dan ia pun menyangkal pula dengan bersumpah, 'Aku tidak kenal orang itu.'" Petrus bahkan bersumpah. Dia katakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Petrus 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, melihat setiap hal yang Yesus buat dalam kehidupannya, bahkan mujizat-mujizat yang terjadi. Bahkan di malam itu dia dengan tegas katakan, "Walaupun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak." Tetapi beberapa menit kemudian, waktu berjumpa dengan seorang hamba perempuan, "Saya tidak tahu apa yang kau katakan. Saya bersumpah saya tidak kenal dia." Bahkan kalau kita baca terus dalam Matius 26 ayat 73, "Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang
ke Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Luar biasa, sampai 3 kali Petrus menyangkal, Petrus bersumpah, bahkan Petrus mengutuk bahwa saya tidak kenal Yesus. Mari kita lihat kasih yang abadi daripada Yesus Kristus. Dia telah berjanji setia sampai mati, namun di malam yang paling gelap dalam hidup Yesus, Petrus menyangkalnya 3 kali. Petrus gagal total. Dia menangis terseduh-seduh dan memilih kembali menjadi nelayan karena merasa tidak layak lagi. Tetapi apa Yesus lakukan setelah kebangkitannya? Dia tidak datang dengan penghakiman di tepi Danau Galilea. Yesus tidak bertanya, "Mengapa engkau menyangkalku?" Melainkan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 merupakan pertemuan Yesus dengan murid-murid, terlebih khusus dengan Petrus di malam itu. Yohanes pasal 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, seringkali kita sama seperti Petrus dalam kehidupan yang jatuh, menyangkal Yesus, membuat hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya, melakukan kejahatan. Terkadang kita hilang harapan, terkadang kita berpikir bahwa kita sudah tidak bisa kembali. Saat ini pendeta mau sampaikan bahwa apapun masalahmu, Allah ada di sana untuk memberikan solusi dan jalan keluar di dalam panggilan pelayananmu. Allah ada di sana untuk siap menyambutmu, sebagaimana seorang ibu yang telah menyambut anaknya. Allah jauh lebih daripada itu. Kasihnya abadi, tidak berkesudahan. Kata Yesus yang abadi memulihkan Petrus dari kegagalan. Kasih Yesus yang abadi memulihkan pendengar RRI dimanapun saja berada dari setiap kegagalan yang kita alami. Mari kita datang kepada Dia, bawa beban hidup kita kepada Dia, sebagaimana Petrus bawa beban hidupnya kepada-Nya. Dia mengundang kita semua di dalam Matius pasal 11 ayat 8. "Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kesimpulan dari pelajaran kita, kasih yang abadi. Sebagai kesimpulan dari perenungan kita hari ini, mari kita bawa pulang 3 jangkar iman yang menguatkan hati kita. Yang pertama, pengalaman hidup. Berapa tahun lalu seorang anak perempuan bertanya kepada ayahnya yang sedang sakit parah, "Ayah, jika ayah pergi, bagaimanakah aku bisa tahu bahwa aku tetap dikasihi?" Sang ayah memegang tangan anaknya yang berbisik, "Kasih ayah kepadamu terbatas oleh umurku." Nah, tetapi ingatlah, sebelum ayah ada, dan bahkan setelah ayah tiada, ada tangan yang memegangmu lebih erat dari tangan ayah. Tangan itu adalah tangan Yesus. Manusia bisa pergi, tetapi Tuhan tetap tinggal. Yeremia pasal 31 ayat 3, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Allah bersedia untuk menyambut kita dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, sebagai jangkar iman yang akan dibawa. Mari kita pegang janji emas ini dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. "Sebab aku yakin bahwa baik maut pun baik hidup, maupun hidup, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Ingat, apapun bahkan maut pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saat saudara hidup dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka Rasul Paulus katakan bahwa mati adalah sebuah keuntungan, karena dibalik daripada kematian ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Kasih Allah itu abadi. Jangkar yang ketiga, kasih Allah yang abadi itu bagaikan matahari yang selalu bersinar. Biarpun awan-awan tebal dari kesusahan dan kekecewaan hidup menghalangi pandangan kita, matahari itu tidak pernah berhenti bersinar. Pandanglah ke atas melampaui awan-awan itu,
dan biarkan kasih-Nya menyembuhkan hatimu. Panggilan hari ini, jika Anda merasa lelah dengan kasih karunia yang menuntut dan bersyarat, datanglah pada Yesus, kasih yang abadi. Tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Serahkanlah hatimu yang terluka dan biarkan kasih yang abadi itu memulihkanmu dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang sesungguhnya yang Allah maksudkan. Tuhan memberkati kita semua, biarlah kasih abadi itu akan menjadi bagian pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada saat ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini, kami akan kembali ke aktivitas masing-masing, kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom.

beberapa teman pendengar yang bersuci memani Anda selepas Anda ikuti mimbar agama Advent ya tentunya. Mantar kita saat ini pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz. Dan untuk para pendengar saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang selamat menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda bersama Pro 1 hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Kami menemani ruang dengan Anda dengan beberapa teman hiburan yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya, aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Beberapa teman pendengar yang bersuji menemani Iron dengan Anda saat ini. Matahari kita pukul 20:37 waktu Indonesia Timur. Pendengar RRI.co.id Jakarta, rumput yang akan digunakan pada final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi saksi lahirnya juara dunia baru ya, tetapi juga akan berubah menjadi souvenir bernilai tinggi. FIFA berencana untuk menjual potongan rumput lapangan final kepada para kolektor dan penggemar sepak bola. Penjualan ini dilakukan setelah pertandingan puncak yang digelar di Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat pada 20 Juli 2026. FIFA akan menawarkan 4 kategori souvenir rumput lapangan. Penjualan tersebut hanya dibuka bagi pembeli di Amerika Serikat dan Eropa. Nah, dari program ini, FIFA diperkirakan memperoleh pendapatan lebih dari 11 juta US dollar atau sekitar 198,89 miliar rupiah. Paket termahal dibanderol dengan harga 3.000 dolar Amerika Serikat, setara sekitar 54,24 juta rupiah. Pembeli akan mendapatkan potongan rumput berukuran 3x3 inci yang digunakan pada laga final. Pembeli juga akan menerima paket lengkap dengan replika tiket berlapis ukiran emas, replika mini bola Piala Dunia, serta trofi Piala Dunia berbahan kristal. Untuk informasi selengkapnya berdengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: ¿Testo?
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pendengar kami ajakan selanjutnya untuk kita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap jagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah SK Inspektorat, nanti kita antara KPK, PPKPD, Inspektorat, kita akan expose ke TAP.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman.
2: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
0: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
2: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: dijalankan. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari bahan sendiri.
0: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
4: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan. kesehatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
6: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
7: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Airnya kan masuk, ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
6: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
8: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita. Di mana kapal keruh kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
6: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan 2 proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
9: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar.
10: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan 2 proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
9: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
10: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
9: 3 fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kita.
10: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter dari Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
11: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
12: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
13: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Harganya sih termasuk terjangkau aja.
12: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
13: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
14: Jadi
13: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
12: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
15: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
16: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
15: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
16: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujardi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberi memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
16: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
15: Dalam kunjungan ini,
16: dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
14: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
18: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
14: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
19: Buenas tardes para todos.
14: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
19: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
14: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabiru Sandi Kuti Warta Berita Nasional. Dan selamat malam untuk Bapak Muhammad Orang yang saat ini masih bersama Pro 1 yang sudah mendengarkan dari jam 5 pagi hingga saat ini. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Nah, dan juga yang masih melaksanakan beberapa aktivitas dan kesibukan atau mendapatkan shift malam, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan apa yang sudah Bapak Muhammad Orang atau kakak Orang sudah rencanakan di hari-hari sebelumnya ya. Bersama Pro 1 yang nanti jam 10 atau jam 22 waktu Indonesia Timur. Atau dengarkan dengan teman-teman yang sudah kami siapkan. Ya, selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ada lagi kak?
2: Udah cukup bang, itu aja.
1: Totalnya Rp330.500 ya kak.
2: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

RRI.co.id pendengar, program cek kesehatan gratis atau CKG yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 59.561.278 peserta telah mendapatkan layanan CKG hingga 5 Juli 2026. Jumlah tersebut hampir setengah dari target sekitar 130 juta peserta yang ditetapkan tahun 2026. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan kelompok usia dewasa menjadi peserta yang paling banyak ikut program CKG. Nah, sebaliknya, Papua Pegunungan mencatat cakupan terendah dengan angka 0,6%. Selain memperluas akses layanan kesehatan, program CKG juga berhasil mengidentifikasi berbagai penyakit dan faktor risiko kesehatan di berbagai kelompok usia. Pada kelompok bayi baru lahir ditemukan sebanyak 20.946 bayi atau 4,3% memiliki risiko penyakit jantung bawaan. Sementara itu pada balita dan anak prasekolah, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah gigi karies dengan jumlah 614.427 kasus atau 23,9%. Kondisi serupa juga ditemukan pada kelompok anak usia sekolah dan remaja sebanyak 2.994.482 peserta atau 40,9% mengalami gigi karies. Nah, adapun pada kelompok dewasa, faktor risiko kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah kurangnya aktivitas fisik. Tercatat sebanyak 13.133.414 orang atau 46,5% peserta dewasa memiliki tingkat aktivitas fisik yang rendah. Sementara pada kelompok lansia, angka kurang aktivitas fisik bahkan lebih tinggi, sebanyak 3.211.946 orang atau sekitar 51,5% lansia tercatat kurang bergerak secara aktif. Informasi lainnya pendengar, super aplikasi rumah pendidikan meraih juara pertama kategori e-government pada ajang World Summit on the Information Society atau WSIS Prizes 2026. Penghargaan diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union di Geneva, Swiss. Rumah pendidikan mengungguli 1.596 inovasi digital dari 122 negara. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas transformasi digital pendidikan Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemendikbudsman Soeharti mengatakan penghargaan dipersembahkan bagi seluruh insan pendidikan Indonesia dan menurutnya inovasi lahir untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan. Ia menegaskan teknologi membantu mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di berbagai daerah, namun teknologi tetap berperan memperkuat guru sebagai pusat pembelajaran. Rumah pendidikan menghubungkan guru, murid, keluarga, sekolah dan juga berbagai mitra. Platform tersebut menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses. Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia atau Duta Besar PT RI Jenewa, Aksanul Habib mengatakan PT RI Jenewa akan terus mendukung dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai forum multilateral di Jenewa dan hal ini merupakan salah satu pusat diplomasi digital dunia.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Kenapa kamu masih bangun?
1: Dari mana, Ayah?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu, kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Terima kasih.
1: Kau marah?
0: Marah? Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 22 lebih 25 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan juga dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar melalui telepon 0984-220074 atau juga bisa berpartisipasi melalui telepon biasa dan juga WhatsApp ya, tentunya 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23 atau hingga pukul 11 malam.

Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang berpartisipasi 0984-2074 hingga nanti pukul 23 ya, atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, sambil menanti untuk Anda bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya dengan beberapa tambahan berikut ini.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0984 22074 dan 0813 5494 419. Ya, untuk kalian pendengar yang bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya hingga nanti pukul 23 atau hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan juga saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berada dan berkendara, tentunya semoga selamat sampai di tempat tujuan, karena keselamatan itu sangat penting ya, mengingat ada atau punya orang terkasih atau mungkin juga keluarga ya yang menunggu kepulangan dengan selamat ya tentunya. Jadi untuk anda pendengar saat ini yang sedang dalam perjalanan, untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan mengutamakan keselamatan anda tentunya. Ada juga pendengar saat ini yang baru saja bergabung, selamat menikmati Shampro 1, dan masih saya nantikan untuk anda yang bergabung atau mungkin untuk bapak mama dorangka atau mungkin juga untuk kakak-kakak dorang yang mau bergabung dalam acara musik tradisional budaya, lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia ya tentunya. 22074 dan 0813 5494 419.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kami, ajak Anda saja untuk kita melangkah ke acara yang berikutnya.

0: Kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu. Pro 1 RRI Labir untuk edisi siaran hari Sabtu, ya tentunya 11 Juli di tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, Bung Ferdinand dan juga Bung Timur di pemancar radio mengucapkan selamat mengikuti. Ya, 0984-22074 dan 0813-5494-419 untuk Anda yang bergabung. Ada yang sudah terhubung 0784, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Manu.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Silakan, Ros Korido. Putri Korido.
1: Iya, Bung Manu.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Iya, selamat bertugas sampai selesai nanti, diberkati selalu. Sebelum lanjut, lagunya itu dari Miss Baker, mulai malam ini.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya, salam-salamnya untuk Dinda di Bogor, selamat malam saja. Bung Lemang di Lampung, Masrum di Palu, Ayu di Masohi. Selamat malam untuk semuanya. Tak lupa juga buat Putri Abreso di Mansel, Ibu Vero di Sonibabiat, Ibu Ros di Supiari, Alex di Pulau Nau, Pak Kris di Ambuar. Selamat malam. Tak lupa juga buat Mansar Jerry. Selamat malam. Buat Mama Novel, Bunda Puja, Kajang, Insul Rambi, Mas Wo, selamat malam semuanya. Juga yang di Topo sana, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ayu, Ina, Madu, Bulan, semuanya selamat malam. Juga buat yang di Jalan Pemuda sana, ada Bung Roy, Putra Bitin, selamat malam, Tuhan memberkati semua. Itu aja Manu, terima kasih banyak, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam untuk Putri Korido ya, di Bukit Meriam yang sudah bergabung. Ya, di belakangnya Putri Korido 0984-22074, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam, silakan.
2: Iya, selamat malam Bang Kalen.
0: Iya.
2: Oke, lagunya bebas, maaf, bebas ya.
0: Iya, yang penting bukan lagu daerah.
2: Oke, bisa nggak lagunya Wonderful Tonight?
0: Wonderful Tonight.
2: Perkatan.
0: Eric Clapton, oke.
2: Ya. Ada ya?
0: Ya, ada.
2: Oke, sehat buat semuanya aja yang lagi dengerin, tanpa terkecuali happy weekend semuanya, selamat berlibur ya, satu minggu. Buat Bang Valen juga, happy weekend.
0: Baik.
2: Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Satu pelafal lagi berdengar untuk Anda yang bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, mau bergabung melalui WhatsApp atau mungkin juga telepon biasa, silakan ya.

0: 0813-5494-419 atau 0984-22074 ya. Ada yang terhubung 4419, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Silakan, Bang Nurullah.
1: Oke, lagunya Elegi Rinduku, Ria Angelina.
0: Elegi.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Mama Bagus, Mbak Lastri di Grimulyo, Mama Ayu, Mama Ina, Bunga di Grimulyo, Mbak Lia, dan semua pendengar setia RRI. Semoga terhibur. Oke, Bung Valen, selamat malam, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bung Damarulan ya.

Tiga platform pendengar yang sudah bergabung ya, kami ajakkan untuk kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request. Ada miliknya Wis Bakar dengan Mulai Malam Ini, Wonderful Tonight, Eric Clapton, dan juga Elegi Rinduku dari Aria Angelina. Ya, selamat malam, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Berapa teman yang baru saja menemani aplikasi saat ini antara kita pukul 23 lebih 23 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan yang masih bergabung 2074 atau 0813-5494-419. Ada yang terhubung di 4419, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kakak Manu.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, ini dengan Bung Lekon di seputaran Kalinona.
0: Bung Lekon.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Ya. Ya, Kakak Manu mau pesan lagu dari Ala Carter. Ala Carter judulnya lagunya tuh Ubatau. Dari Ala Carte, judulnya Kubatau.
0: Oke.
1: Ya, semoga dengan hadirnya lagu ini dapat menghibur semua pemerhati Hindu di mana saja berada. Terima kasih Kakak Manu, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Bung Lekon ya, Bung Lekon di Kalinona. Lagunya Kubatau dari Ala Carte ya. Jadi belakangnya Bung Lekon 2074 atau 0813-5494-419 ya. Hingga nanti pukul 23 atau lebih 54 menit atau jam 11 malam lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya, baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire, selamat bergabung 0984-2074 atau 0813-5494-419. Untuk Anda yang bergabung dalam acara musik Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saat ini berada untuk Anda yang baru saja bersama Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Selamat mengikuti siang Pro 1 dan juga ya sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ya, untuk kebersamaan Anda. Ada yang terhubung 4419, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam. Ruang
1: Ketiki Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ya, oke, silakan ya.
1: Iya, ini dengan Kak Valen loh.
0: Iya.
1: Ya, Kak Valen. Sehat selalu Kak ya, dan lindungan Tuhan tentunya doa terbaik dari hingga.
0: Amin, terima kasih.
1: Siapa pembuka pintu Kak?
0: Putri Korido.
1: Putri Korido, iya. Salam sehat selalu buat Putri Korido, yang salam kenal dari hingga. Malam ini saya minta lagu dari Pilot Kak.
0: Dari siapa?
1: Pilot. Sepanjang hidupku.
0: Kilaf.
1: Pilot, iya. Sepanjang hidupku.
0: Oh, untuk Pilot.
1: Ada? Iya, Pilot.
0: Oke, oke.
1: Lagunya buat semua yang belum tidur tentunya ya, yang lagi stay di malam minggu ini. Selamat ke malam minggu. Sukses buat semuanya tentunya. Oke, Kak, lagunya ditunggu. RRI jadi udara, makasih Kak Valen.
0: Iya,
1: pulang hati-hati jalan.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih kembali, selamat malam. Selamat malam minggu untuk Senja ya. Lagunya dari Pilot dengan Sepanjang Hidupku. Tadi saya dengarnya kilaf ya. Telinga saya yang kilaf ya ternyata. Oke, okay, terima kasih untuk Senja ya. Di belakangnya Senja 2074 atau 0813-5494-419 ya. Untuk anda pendengar yang masih bergabung, masih ada waktu ya hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit atau jam 11 lewat 54 menit ya waktu Indonesia Timur.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: 0984 22074 untuk anda pendengar yang masih bergabung, tentunya dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. 0984 22074 atau 0813 5494 419, ya. Atau kita kurang lebih masih ada sekitar 10 menit lagi, mungkin 2 penelpon lagi. Ada yang terhubung 4419, selamat malam.
1: Selamat malam kakak, kembali lagi dengan Bung Letung di seputaran Kalinona.
0: Ya, silakan Bung Letung.
1: Ya, ini kakak mau pesan lagu dari Pati Bersaudara, judulnya Lembah Hitam. Pati Bersaudara. Pati Bersaudara, judulnya Lembah Hitam.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih kakak, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam.

0: Kalau masih lagi sama pendengar, satu penelpon lagi untuk Anda yang bergabung 22074 atau 0813-5494-419. Selamat malam, Arwah Rindu.
1: Iya, selamat malam. Ini saya mau pesan satu lagu nih. Lagunya Gadis Kali Biru.
0: Oke,
1: baik. Selamat malam, Bung. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih kembali. Selamat malam.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Sabtu 11 Juli di tahun 2026, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Untuk edisi siaran hari Sabtu ya 11 Juli tahun 2026 dan siaran kami akan kembali mudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Ferdinand Silalahi dan juga Bung Timo di Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, bagi yang akan beristirahat. Dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mengudara dengan gelombang FM 97,6 96,8 MHz serta gelombang MW 729 kHz. Di pagi hari ini kami kembali membawakan acara siaran untuk edisi hari Minggu 12 Juli 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Yang bertugas di pagi hari ini saya Menusamberi Pinjaranda, ada rekan Sulis di teknik dan juga ada Bung Riono di pemancar radio. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, baik pendengar dari Pro 1 Rabire, selamat pagi bagi Anda yang telah mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Tentunya dalam hari Minggu 12 Juli 2026 di pagi hari ini, tentunya melalui radio kesayangan Anda dan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026, selamat pagi bagi Anda yang akan memulai segala aktivitas Anda mungkin di pagi hari ini. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada yang akan juga mempersiapkan diri di hari ini, di pagi hari ini dalam

0: yang akan Anda jalani di pagi hari ini dengan tiada pagi. Akan hadir beberapa teman-teman religi dari berbagai agama kami hadirkan. Kita jalan nanti pukul 5:30 dalam acara siraman rohani. Kita akan ikuti siraman rohani dari Katolik. Ya, nantinya di pukul 6 ada Nabire ataupun penyampaian warta berita daerah pagi, ya, lintas Nabire sepekan. Dan kami akan hadir temani Anda hari Minggu Anda di weekend bersama keluarga, di waktu-waktu bersama menghabiskan minggunya, dan tentunya mempersiapkan diri di hari melaksanakan kegiatan aktivitas yang baru di hari Senin. Menyapa Anda di pagi hari ini yang telah mengawali aktivitasnya, mungkin itu di pasar pagi Wonorejo, ataupun juga bagi Anda pendengar yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini, kami temani Anda dengan berbagai teman-teman rohani berikut.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahan kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, beberapa teman-teman religi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya selamat pagi bagi Anda yang telah mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. RRI Pro1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 5:27 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Siraman Rohani Pagi. Untuk hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026, kita akan ikuti bersama Siraman Rohani Katolik ya, yang akan dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Selamat pagi bagi Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada yang mempersiapkan diri untuk beribadah. Kami hadirkan acara Siraman Rohani Katolik di pagi hari ini menemani persiapan Anda.
0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Saya Romo Yohanes Adrianto, Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-15, 12 Juli 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus
1: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, benih dan media adalah dua hal yang saling terkait erat satu sama lain. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, benih membutuhkan media yang baik pula. Benih adalah gambaran firman Allah, sementara media adalah gambaran manusia. Supaya firman Allah tumbuh dan berkembang, maka manusia diajak untuk menjadi media yang baik pula. Untuk menyiapkan media yang baik dibutuhkan usaha bersama-sama, saling menguatkan dan meneguhkan, antara lain melalui Ekaristi yang kita rayakan ini. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani menolak segala yang bertentangan dengan nama ini dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Digambarkan dalam perumpamaan itu, penabur terkesan menabur dengan sembarangan, tanpa memperhatikan di mana benih itu akan jatuh, kualitas atau jenis tempat benih itu akan jatuh. Penabur menabur bukan karena siapa atau sejenis apa tanah itu. Maka kita melihat penabur ini seperti orang yang ceroboh di dalam menaburkan benihnya. Penabur itu kira-kira sama dengan petani. Mereka bekerja mengolah tanah agar tanah itu memberikan hasil melimpah bagi hidup mereka. Jika mereka adalah seorang petani atau mereka yang bekerja mengolah tanah, pasti mereka tahu, dari melihat saja mereka akan tahu jenis tanahnya subur atau tidak, tanah ini nanti bisa menumbuhkan, memberikan banyak hasil atau tidak. Tetapi penabur ini terkesan sembarangan atau ceroboh di dalam menaburkan benihnya. Sebenarnya kita juga bisa memahami bahwa setiap tanah yang ditaburi oleh penabur dengan benih itu adalah tanah miliknya. Apapun kondisinya, entah di tepi jalan, entah tanahnya tipis, entah tanah berbatu, entah tanah yang memiliki banyak semak duri, tetapi tanah itu miliknya, tanah itu berharga. Maka penabur itu menabur di tempat-tempat di mana saja, karena tempat itu adalah miliknya yang berharga. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa memaknai bahwa apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita juga berharga di mata Tuhan dan diberi kesempatan yang sama, diberi benih-benih yang baik yang sama di dalam hati kita. Kita diciptakan, maka kita dicintai. Kita diberi kesempatan, Tuhan tidak membeda-bedakan, memberikan benih yang baik hanya untuk kelompok tertentu saja, Tuhan tidak membeda-bedakan itu. Karena kita semua miliknya, kita berharga di matanya, kita mendapat benih yang sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang dan menghasilkan banyak buah. Sekarang ini tugas kita untuk menyediakan tanah yang baik, untuk merawat hidup kita, untuk berusaha dekat dengan Tuhan, mengolah hidup kita agar menjadi tanah yang subur, rajin berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan berbagai perbuatan amal kasih yang membuat hati kita subur untuk benih itu, sehingga benih itu bisa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah bagi hidup kita dan bagi sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak membeda-bedakan. Kita semua adalah ciptaannya, kita semua berharga di matanya, kita semua diberi benih kebaikan yang sama, kita semua diberi kesempatan yang sama untuk menerima benih itu, menumbuhkannya dalam hati kita, dan menghasilkan buah-buah yang melimpah dalam hidup kita. Maka, mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita berkehendak kuat untuk selalu menjaga hidup kita, mengolah tanah, mengolah hati kita agar menjadi tempat yang subur bagi setiap benih baik yang ditaburkan Tuhan.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi gereja kita, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti oleh orang zaman ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur dan dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan. Semoga kami semua jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para petani kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang melimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuntunlah agar kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu dalam diri kami. Kami persatukan doa kami dengan doa yang diajarkan Yesus Putramu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam hidup di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita, dimanapun mereka berada, dan segala rencana-rencana baik yang kita miliki. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto, Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama acara siraman rohani Katolik ya di pagi hari ini, tentunya mengantar Anda pendengar Nasrani di mana saja untuk melaksanakan ibadah minggu pagi ya di hari ini. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 5:59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah pagi. Sebagai informasi juga, Anda dapat menikmati pertandingan Pesta Piala Dunia yang mempertemukan antara Inggris dan juga Norwegia di frekuensi 97,6 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian sepika, Nabire sepik, selintas sepikan. Ya, untuk edisi hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026 bersama dengan kami yang akan membawakannya ada rekan Arnul Saudila dan kawan-kawan.

Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Varia Sepekan. Varia Sepekan kali ini kami tengahkan berita-berita yang terjadi dalam sepekan di Papua Tengah. Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua di Aula Hotel Carmel Kalibobo Nabire Senin 6 Juli 2026. Kegiatan dibuka oleh Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak didampingi staf ahli bidang pemerintahan Setda Papua Tengah UKAS yang mewakili Gubernur Papua Tengah. Dalam laporannya, Ketua Panitia Victor Mori menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai pembekalan bagi pimpinan dan anggota MRP sebelum melaksanakan sosialisasi otonomi khusus kepada masyarakat di 6 kabupaten provinsi Papua Tengah. Menurut Victor Mori, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh isi Undang-Undang Otonomi Khusus atau OTSUS beserta aturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut berdampak pada beragam persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga diperlukan sosialisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik. Bimbingan teknis ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti 40 peserta yang terdiri dari pimpinan MRP serta 38 anggota MRP Papua Tengah. Selama kegiatan, peserta memperoleh 4 materi dari narasumber Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua sebagai bekal sebelum turun ke masyarakat. Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak mengatakan bimbingan teknis ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas anggota MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Ia berharap seluruh peserta dapat memahami substansi perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus secara komprehensif sehingga mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi program pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Victor Fun yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur Selasa 7 Juli 2026. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Victor Fun, ditegaskan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian seorang ASN, melainkan awal memasuki babak kehidupan baru yang tetap produktif dan bermakna. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang pengelolaan masa pensiun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur. Karena itu, ASN didorong untuk memahami berbagai hak, manfaat, serta layanan yang tersedia menjelang purna tugas, agar dapat merencanakan masa depan secara lebih baik. Melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan Bank Mandiri Taspen, pemerintah berharap para ASN memperoleh informasi yang komprehensif mengenai manfaat pensiun, pengelolaan keuangan, hingga berbagai program pemberian yang dapat dimanfaatkan setelah memasuki masa pensiun. Dalam sambutan tersebut, juga disampaikan apresiasi kepada PT Taspen dan Bank Mandiri

Situasi keamanan di Papua dinilai memerlukan evaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak saat ditemui awak media di Nabire. Menurut Agustinus, konflik bersenjata yang terus terjadi di sejumlah wilayah pedalaman Papua, khususnya di Papua Tengah, telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sipil. Ia menyebut konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di daerah rawan masih menyisakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan solusi yang lebih komprehensif. Ketua MRP Papua Tengah menegaskan, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kebijakan penugasan pasukan non-organik di Papua. Menurutnya, kehadiran pasukan tambahan dari luar daerah belum mampu menyelesaikan akhir persoalan keamanan yang selama ini terjadi. Sementara itu, personel TNI dan Polri organik yang telah lama bertugas di Papua dinilai lebih memahami kondisi geografis, budaya, serta karakter sosial masyarakat setempat sehingga lebih tepat dalam menjalankan tugas pengamanan dengan pendekatan yang humanis dan berbasis kearifan lokal.

Pelaksanaan serah terima jabatan pelaksana tugas kepala sekolah berlangsung pada Senin 6 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan tanggung jawab kepemimpinan dari kepala sekolah sebelumnya kepada para pejabat baru yang ditunjuk. 5 guru yang menerima amanah sebagai pelaksana tugas kepala sekolah yakni Yuli Romgiari sebagai PLT Kepala SD Negeri Impres 02 Sanoba, Marlina SPDI sebagai PLT Kepala SD Negeri Impres Karangmulia,